0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di chef.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Wis isu rek, wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan.

0: Premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
0: Wah, iya suun Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Semakin lama, makin saling melukai.
5: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan warna kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu bang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya...

0: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lho.
0: Wah, iya, suan Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city.
3: Tahukah sobat kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita pick me, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never ever getting rid of me.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Semakin lama makin saling melukai.
2: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Ocelali Re, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: The Bluetooth device is connected successfully.
1: Arek iku lapo sih? Mbok gak ngerti. Nyanyi kok a i u a i u.
2: O i i a i o i i a i u.
3: Woi, lapo sih iku?
1: Anu,
3: iki lho aku lagi karaokean. Tapi malah ngelek-ngelek kae iki. Duh. Kasih dong ambil iki aku wis.
4: Mau karaokean gratis? Langsung ae. Sobat Kota bisa siapin pulsa, kuota, atau bisa datang langsung ke studio Kota FM Jalan Citanduwi 14 Surabaya di program Dangdutan Rek. Setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12 siang.

0: Gabutan Re.
1: Satu Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ketemu lagi dengan Rani Larasati di program Dangdutan Re, Nyanyi Ore. Program weekly ya yang hadir hanya setiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Wadahnya Sobat Kota yang hobi bernyanyi, berkaraoke. Rani tunggu ya, ojo lali Re. Pokoke karaoke on air Dangdutan Re, Nyanyi Ore.
2: Dangdutan Re, Nyanyi Ore.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Nyanyi orek.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat pagi menjelang siang. Semoga kabarnya sehat selalu ya Sobat Kota. Seperti opening di awal tadi, Rani ngajakin Anda untuk karaoke on air dengan program Dangdutan Rek. Wayai, Anda bisa gabungan. Ojo lali ya untuk telepon di 031 561 1416. Ada siapakah ini yang sudah beruntung? Halo, selamat selamat pagi menjelang siang. Dangdutan Rek.
1: Dangdutan Rek, nyanyi Rek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat Barani.
0: Alhamdulillah, sudah disiapkan kira-kira mau nyanyi karaoke apa hari ini, Mas?
1: Abu-abu cinta.
0: Judulnya Abu-abu cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Abu-abu cinta ini lagu dari siapa? Coba kita tracking dulu.
1: Lagi. Salamnya ada Mas Ali, juga ada Bunda-Bunda, Cak Boneng, Cak Jipi, Cak Rembo, Cak Gianto, Cak Adam, Kak Afid, Kak Rohim, Bunda Hamida, Mbak Ima, Cik Aini, Tante happy, selalu happy, Mbak Diandra TV, ada Mbak Ana Maimana.
0: Ana Aimana ya?
1: Oh, Ana Aimana, iya.
0: Iya.
1: Jadi ada... Kak Fidun, ada Cak Wahid, Cak Samsul Hadi, Cak Sugeng, Cak Selamat, Cak Arti, Cak Kasian.
0: Ya, ini dapat salam juga ini. Terima kasih ada Mas Agung dari Kali Santri juga yang ikut mendengarkan.
1: Mas Agung, selamat pagi menjelang siang. Juga ada Mas Aditya, Cak Heru.
0: Cak Heru, ayo Cak Boneng yang biasanya
1: ayo.
0: Kemarin pengen mau nyanyi karaoke nih Cak Boneng dari Menganti.
1: Aining, Cak Boneng. Wah, wayai karaoke gak naik.
0: Lah iya, ayo monggo ada kesempatan silakan. Ini lagunya dari Irsya ya?
1: Iya.
0: Oh iya benar berarti. Sudah siap lagunya. Nanti salamnya kita sambung lagi. Kali ini kita bernyanyi dulu dengan Abu Cinta.

0: kecil.
1: Gak ada yang berubah ini, Mas.
0: Oh ya?
1: Iya. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang diubah.

0: Mantap.
1: Terima kasih, Barani.
0: Sama-sama.
1: Saya langsung pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mas Solihin yang sudah hadir absen dari kawasan Pulau Garam, Madura.
2: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Milk Juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau Milk Juice melon, gratisnya Milk Juice mangga ya.
3: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rasanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dangdutan re, nyanyi yo re.

0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya. Dangdutan Re, ada siapakah yang beruntung masuk di siang hari ini? Selamat siang Dangdutan Re.
1: Dangdutan Re, nyanyi yo Re.
0: Nyanyi yo Re.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Edo, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ini lagu yang Cinta dari Seberang Ada Mbak Rani.
0: Saya coba carikan dulu, tak ketik DC. Nah ini lagu ya, Cinta coba. Dari Seberang Karaoke. Iki berarti nada cowok ya berarti ya.
1: Duet Mbak Rani.
0: Oh duet, Cinta dari Seberang Karaoke. Oke siap sih iki. Iki lagu fenomenal. Iki lagu lawas asli nih rek, tapi cuman viral beberapa waktu yang lalu.
1: Yang penting pokok nyanyi.
0: Iya. Monggo salamnya dulu sembari Rani menyiapkan lagunya ini. Mm-mm. Suaranya jauh Mas Edo?
1: Jauh.
0: Mm-mm.
1: Halo.
0: Lah, kalau ini sudah. Ya, mm-mm.
1: Adanya Adam.
0: Mm-mm.
1: Ada Aimana. Ada Mbak Diandra. Ada Nengela.
0: Nggih.
1: Ada Wulan, Mas Aditya, Daer. Ya semuanya yang lagi pantau, Pak Rusti, Mas Ali.
0: Nggih. Dan untuk semuanya, termasuk Cak Kadir Sate, terima kasih sudah mendengarkan Cak Kadir. Ada juga Mbak Wahyu dari Jivana Sidoarjo. Kita bernyanyi bersama Wahyu, Mas Edo. Ini dia.
1: Pak Dianto, Pak Dianto.
0: Mm-mm.
1: Cak Sur, Cak Boneng, Yumut.
0: Oke. Sembari bernyanyi bersama Cinta dari Seberang.

Dangdutan re, nyanyi ore. Selamat bergoyang Mas Yoko dari Tegal, Dadok Maron, ada Mang Ujang. Sudah pulang dari mancing, Mang.

0: Mantap.
1: Oke, terima kasih Mbak Nani.
0: Sama-sama. Terima kasih banyak dapat salam ini tadi dari teman-teman.
1: Yang lagi pantau Kota FM, selamat siang. Ayo mengantri.
0: Mengantri. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Nyanyi ore.
2: September itu sangat cepat berlalu ya Sobat Kota. Kayak baru tanggal 1 aja, tapi sekarang ngintip kalender agak takut. Udah tanggal 27 September aja. Kira-kira doa apa yang sudah terkabul di bulan ini Sobat? Kalau misalnya ada beberapa harapan yang sudah dipanjatkan, diusahakan, kemudian juga didoakan, tapi ternyata masih belum terkabul, so enjoy aja. Karena memang proses membutuhkan waktu. Dan juga bukan sekedar usaha, ada lagi satu yang diperlukan. Dalam meraih sesuatu yang kita inginkan adalah kesabaran. Kok yo-yo-oai Mbak Ran? Yo-yolah, memang harus bersabar semuanya. Termasuk untuk gabungan di program Dangdutan Re. Nah, kalau misalnya pendengar baru, pasti bilang, kok penyiarnya ikutan siaran sih? Ikutan nyanyi sih gitu kan? Karena program Dangdutan Re sengaja Rani buat. Nah, kebetulan Rani sebagai program director, alhamdulillah masih terus bisa existing untuk menyanyi. Nah, untuk menemani Sobat Kota, mulai dari nyanyi duet, mulai dari Sobat Kota bisa nyanyi sendiri via on air, atau Sobat Kota juga bisa datang di Jalan Citandui nomor 14 Surabaya. Terima kasih banyak ya. Jadi untuk Anda yang mendengarkan streaming di aplikasi On Ears Radio Mobile-nya Mercury Media Group, ada 9 radio termasuk Kota FM salah satunya, dan juga yang sudah mendengarkan via Kota FM Surabaya.id. Absen dulu. Terima kasih banyak, ini ada banyak nomor-nomor baru yang masuk. Terima kasih banyak deh. Nanti Rani save dulu ya. Ada Mbak Wahyu. Kawasan Jivana pantau aja Mbak Ran ya, dari Yoko ini Tegal, ikutan hadir Dadok Maron. Mengujang tadi habis pulang mancing dari mana. Jadi biar makin asik sembari menunggu Sobat Kota yang lain gabungan seperti biasanya. Tadi openingnya kan agak mundur nih, Rani belum bisa opening, biasanya nyanyi tuh. Kalau begitu langsung aja deh. Ada yang tahu sama lagu ini? Lagu ini dipopulerkan oleh Ayu Ting Ting dan juga Poppy Capella yang berjudul Tatitude.

0: 0315611416 dan juga di 5676923 boleh Anda coba lagi Sobat Kota. Ada siapa nih? Selamat siang Dangdutan Re.
1: Nyanyi ore.
0: Nyanyi ore. Alhamdulillah. Selamat siang. Saking pundi niki? Dari Rungkut, Masya Allah.
1: Dari ini baik, Mam. Ini.
0: Ya, nopo.
1: Sendiri-sendiri. Aku sendiri. Di rumah sendiri, lontang-lantung. Ini lagu ini loh, nih.
0: Lah, iya. Sing putune Mbak Uti, dek kene kemang metenteng. Aku tita titut, aku putu tati tayang ngono. Ayo iku. Terus yang ning kono mbakunge ngomong sendiri-sendiri lho mbakung lo gak tahu sendirian mbakung ditemani oleh Sobat Kota kok. Tapi anu teng pundi mbakunge tilem ta sare ta napa?
1: Niku wae anu medal ning.
0: Oh, medal. Loh, apa jangan-jangan katene nyusul Mbak Uti ya?
1: Mungkin seperti itu.
0: Aku gak ngerasani wis marine Mbak Uti teko mari ngene engko ya. Iya. Iya, mau nyanyi lagu apa ini? Ayo tak siapin dhisik lagunya.
1: Nyanyi apa ini?
0: Kok kayak krungu suarane putune Mbah Kung tandu aku nduk. Duduk ti sapa sih? Kok gak ono sapa-sapa ti gak ono? Kan
1: Uti, gimana punya kabar Uti?
0: Masya Allah, kowe to cang ganteng. Uti sehat wal afiat. Ya napa kabare?
1: Kulo nggih sehat.
0: Masya
1: jaga
0: Allah.
1: Jaga kesehatan ti ya.
0: Heeh, saestu nak. Matur nuwun ya.
1: Lah, pola makannya juga dijaga ti.
0: Nggih, aku ngono tetep akan mengingat-ingat katanya Mbah Kungmu to lho. Mesti lek ngomong sehat iku duduk badan tok ti kudu sehat. Perasaan ngono jerene.
1: Oh, seperti itu ya.
0: Ngopo koyo ruruhe baba sehat perasaan barang sampean iki Mbak Uti. Males aku. Koyo nyumender nang putune iki lho pole aku mesti rada-rada galau ngono. Yo lah yo. Saiki aku tak nyiapno lagune sik iki lho, putune Mbah Kung kesayangane sampean iki lagune napa, Mas?
1: Dawe Asmara.
0: Masya Allah, Dawe Asmara. Iku ngono lakuku mbiyen lek duwet mek Mbah Kung iku nduk ngono.
1: Tapi Uti Uti dulu itu ya. Selalu centil.
0: Ngono ya.
1: Nah, Mbak Rani ya.
0: Oh ya.
1: Tahu sekarang centil dan ya apa ngono lho.
0: Kadek gak centil delon iki lho wedhak ayam bawel lu ambek pitan kuning iki lho masalah.
1: Oh, mari jeblok beras kencur iku mah.
0: Ojo dirasani ae aku engko watuk. Lah temena. Wis Mbah Kung, anu mbati apa sampean niki sik lenggah rumiyen aku tak duet iki ambek putune Mbah Kung. Pare. Untuk Surabaya, Madura, Banyuwangi, iki suarane mana ini warga Bali juga. Terima kasih banyak sudah dengerin streaming ya. Habis ini disapa satu-satu dari Facebook Kota FM.

Once again, kita nyanyi bersama Mr. Baskoro, Mbak Tanti Pumpungan. Waduh, mantap jauh suaranya Mbak Uti karo Mbak Kong merdu sekali jarene. Selamat siang juga, Cak Kadir Sate.

0: Iya, waduh. Langsung disorai wong wake iki lho ya apa ya apa.
1: Ngoten ta.
0: Iya.
1: Jerene jere Mbak Gung ngeten.
0: Ya apa?
1: Sing nyanyi meleleh bahagia iku lho ning jerene.
0: Oh, masalah. Oh, katene njaluk duet iku ta iki engko
1: usul. Nggih, jane wau ne.
0: Tala.
1: Apakah engkau merasakan seperti aku yang kurasakan? Kering ngono ning. Matur nuwun gini ya.
0: Nggih, sami-sami, siap. Matur nuwun.
1: Untuk mendengar suara kiri di kok suara kiri kota FM dimanapun Anda berada. Selamat siang dan
0: sampai jumpa.
1: Jumpa.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
8: Dangdutan re, nyanyi yo re.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Dangdutan re, nyanyi ore.
5: Waktunya karaoke on air kembali. Ada siapa yang beruntung? Selamat siang, Dangdutan Re.
6: Halo, selamat siang, Dangdutan Re. Nyanyi ore.
5: Nyanyi
6: ore. Ya, Pak Rusdi, telepon sih ya, aku nelpon.
5: Nggih, Pak Rusdi, apa kabar hari ini?
6: Alhamdulillah. Sehat, barani juga sehat.
5: Alhamdulillah, keluarga, ya. Sehat.
6: Ya. Pokoknya sampai kalau keluar pakai masker, Mbak. Oh, pakai masker, Mbak Rani, ya.
5: Nggih, betul.
6: Itu jangan apa, berduk. Perlu batuk ya.
5: Yeah.
6: Jangan telepon dulu ya, siapa itu? Nardi, jangan telepon dulu saya, nanti ceblok ya.
5: Teman-teman, jangan ditelepon ya kalau ada temannya sedang nyanyi ya. Iya, jadi cukup didengarkan aja dulu nanti sapa-sapanya
6: Nardi,
5: ya.
6: Nardi, jangan telepon aku.
5: Yo, Pak. Pak Rusdi, lagunya apa ini tak siapin dulu?
6: Mbak, aku tak nyanyi lagunya, Mbak. Hanya ingin kau tahu yang koplo, Mbak.
5: Saya carikan dulu ya, diketik dulu sik. Bentar, tak carikan. Hanya ingin kau tahu yang versi cowok. Soalnya ini suaranya
6: yang
5: harus.
6: Yang koplo, Mbak ya. Mbak Rani,
5: suaranya,
6: yang koplo, Mbak.
5: Iya, disiapin sik iki, tak ketike dhisik iki ndek komputer.
6: Sing koplo, Mbak Rani.
5: Nggih. monggo boleh salam-salam dulu buat siapa?
6: Baru turun tadi ada Mas Ido. Mas Ali juga keriting paling kemarin nih, Pak Ali keriting. Pak Kasian, Pak Nardi, Bunda Ulan, Ningila, siapa lagi ya. Tadi Pak Sugeng, Pak, terakhir Mbak yang nyanyi, Mbak.
5: Pak Sugeng? Siapa? Bukan, siapa? Baskoro yang nyanyi.
6: Oh, Baskoro tadi ya. Dawe Asmar tadi, Baskoro ya, nama Baskoro. Siapa lagi ya, Bang Arjunli, Mas Olikun Delosor. Mas Hafid, semuanya lagi mantau ya. Semoga semuanya terhibur Kota FM.
5: Amin.
6: 88 Surabaya. Barannya sehat selalu, barannya ya. Bagaimana selalu? Rizki bin Pak Harapa.
5: Oke.
6: Ada barannya ya.
5: Ada lagunya masih proses ini, tinggal dikit.
6: Oh iya.
5: Jadi.
6: Apalagi ada. Oh itu Bunda Mimin ya. Duka cita Bunda Mimin, Mbak Rani ya.
5: Siap, betul ya, jadi
6: susahnya, Mbak Rani, ya.
5: Meninggal hari Kamis, iya. Rani dikabari oleh anaknya beliau. Jadi semoga amal ibadahnya bisa diterima.
6: Iya. Cak Adam, Mbak Rani, Cak Adam.
5: Cak Adam, gak Cak Adam.
6: Boneng.
5: Ini lagunya udah selesai. Kita nyanyi dulu, Hanya Ingin Kau Tahu.

0: Dap. Hanya ingin kau tahu.
1: Hanya ingin kau tahu Mbak Nadia.
0: Nggih, salam spesialnya buat siapa ini?
1: Salam semuanya lagi mantau Kota FM, semoga semuanya terhibur.
0: Amin.
1: Untuk Mbak Rani sehat selalu Mbak Rani ya.
0: Terima kasih.
1: Bagi-bagi selalu. Ya. Berimpah barokah panjangnya rumpun bahagia. Terima kasih Mbak Rani, waktunya Mbak Rani. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat Kota, bernyanyi itu terbukti menjaga kesehatan fisik dan juga kesehatan mental loh. Karena dengan kita bernyanyi mampu melepaskan hormon kebahagiaan atau melatih pernafasan. Jadi bisa menurunkan stres itu otomatis karena mengurangi kadar hormon kortisol yang memicu pelepasan endorfin sehingga membuat pikiran kita lebih rileks dan bahagia. Bernyanyi pun juga bisa melatih pernafasan dan jantung, jadi mengaktifkan saraf vagus yang membantu memperlambat detak jantung serta mengoptimalkan kapasitas paru-paru. Bernyanyi juga bisa meningkatkan imunitas tubuh. Loh, kok bisa? Iya, karena meningkatkan kadar antibodi imunoglobulin A atau IgA yang berfungsi sebagai pertahanan awal tubuh terhadap infeksi. Jadi tips aman untuk Sobat Kota bernyanyi, lakukan pemanasan vokal singkat agar pita suara tidak kaku. Kemudian juga gunakan pernafasan diafragma atau pernafasan perut untuk mengontrol aliran udara. Jangan lupa juga sebelum bernyanyi bisa minum air putih terlebih dahulu, istirahat dulu, jadi biar nggak terasa serak. Makanya karena manfaat bernyanyi itu banyak, ojo sampai ketinggalan program karaoke on air. Program karaoke on air sing hadir setiap hari opo, yo sing hadir setiap hari Minggu tok. Dengan host yang gemoy menggemaskan, siapa lagi kalau bukan saya, Rani Larasati. Untuk Anda yang sudah mendengarkan via analog di 88,1 FM atau mungkin yang sudah install aplikasi mobile radio kami di aplikasi On Ears dan juga di www.kotafmsurabaya.id, semoga semuanya dilancarkan rezekinya. Kalaupun misalnya lagi kelesetan aku, wah dinikmati kelesetannya. Dengerin Kota FM sembari mengerjakan tugas laporan, yo tak tunggu nondang kelar untuk laporannya. Ya, Martabak Manis sudah dengerin, semoga saya selalu sekeluarga. Teman-teman untuk Sobat Kota dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Ini dari Facebook banyak banget, mulai dari Medan. Saya sapa dulu deh dari Cak Kasun Cermi Gresik. Ada Mas Gendut Santoso juga yang hadir dari Samarinda. Si Bang Kaja Bali, Koming Suwerti, Gianyar masih dari Bali, Sangtu Ketut, Warsa Koli, kemudian juga ada Dumayanti dari Setabat Langkat, Sumatera Utara. Sumatera Utara lagi masih dari Medan Amplas, Ayu Iriani, Mama Kori dari Medan Sumatera Utara juga. Dari Perambanan Community, ini dari Kota Yogyakarta. Warga Mabar Medan Tumium Virgo, hadir dari Tamora Medan City juga, Berita Kembaren, Saat Budiono dari Kedung Anyar, Surabaya. Matur nuwun pokoknya. Tanpa mengurangi rasa hormat, Rani harus pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah sikap, lisan, dan juga waktu yang masih belum sempat untuk menerima Sobat Kota lagi karaoke. Tapi Rani jangan.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo sobat kita, selamat siang. Digoreng-digoreng dangdut hari Minggu bareng Rahma Imaniar sampai jam 3 sore. Jadi silahkan yang mau request lagu dangdut koplo atau bahkan yang mau diramalin sedih sama madam untuk siang hari ini, just gabungan sekarang juga.

0: Nur Lela dari Agung Juanda, Sobat Kota yang baru saja Rahma putarkan di program Digoda siang hari ini, Minggu 27 September 2026. Siang hari ini mau di semangatin pakai lagu dangdut koplo apa? Mau yang ambiar-ambiaran? Boleh dong. Mau yang rancak? Boleh, ya kan? Mau yang apa lagi? Kasih tau sama Rahma yuk, 0315676923 atau 0315611416. WhatsApp 0817505881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881. Rama juga mau reminder Sobat Kota, kalau yang kemarin sudah ikutan on air di program Digoda tanggal 26 bareng Rahma ya. Meskipun sama penyiar lain, pokoknya kemarin ya, hari ini kita kasih kesempatan sama Sobat Kota yang lainnya, biar sama-sama juga bisa on air di Radio Kota FM, request lagu dan salam-salam untuk orang-orang tersayang. Tapi yang kemarin udah ikutan on air, sekarang mau request lagi, boleh-boleh di jalur interaksi yang lainnya seperti WhatsApp, Fanpage Facebook atau bisa X, gabungan di sana ya. Seperti itu, Rahma mau sapa-sapa dulu untuk yang sudah ikutan bergabung di siang hari ini. Ada siapa nih? Wawan, halo Wawan. Dari kosan menganti mau request lagunya Di Balik Penantian. Salamnya buat semuanya aja. Selamat layah-layah buat Rahmanya. Semoga diberikan kesehatan selalu. Thank you so much. Terus ada Agung. Halo Agung. Mau request lagunya Delima. Selamat siang Agung. Salamnya buat Cak Amun Service, ada Mbak April, Mas Wahid, Cak Zainal, Cak Miskan, Wongkar, Ali, Putra Putri, Bunda Putri, Bunda Yanti, Bunda Santi, Mbak Wiji, Bunda Fatona, Pak Ari Wibowo, Mbak Diandra, dan semuanya aja. Ya Allah, Cik Akhariki, salame Agung, terima kasih ya sudah ikutan bergabung di program Digoda untuk siang hari ini. Selamat siang Digoda.
1: Selamat siang di Godang Wasik Lure, Mbak Rahma.
0: Hadir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ella.
1: Iya betul, Mbak Rahma sehat nih Mbak Rahma ya.
0: Alhamdulillah sehat. Ella gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah di sini panas banget ini Mbak Rahma. Iya, cuacanya mungkin selalu silih berganti.
0: Iya.
1: Yang penting kita sehat ya Mbak Rahmanya.
0: Iya dong.
1: Iya betul. Sutradara cinta yang cewek ada yang koplo ta?
0: Coba Rahma carikan ya.
1: Iya, sambil salam-salam ya Mbak Rahma.
0: Boleh
1: ya.
0: Silakan.
1: Salamnya baca ada Mas Ali, Pak Rosi, Cak Edo, dan juga Cak Kianto, dan juga Mbak Ima, Bunda Ima, Mbak Syanti Syalala, Bunda Mami, Bunda Sutira, dan juga siapa ya ini lagi, Bunda Farha, Bunda Sutira juga. Dan juga siapa itu?
0: Siapa?
1: Mas Rizal Pratama. Ada Mbak Rama?
0: Yang cewek?
1: Iya, yang cewek.
0: Yang cewek ini kita ready Ria Amelia.
1: Oke, tapi koplo kan Mbak Rama?
0: Koplo.
1: Oke.
0: Simpatik musik, oke mau?
1: Iya, buat kesemuanya aja salamnya. Buat Mbak Rahma sehat selalu. Barokah umur, barokah rezeki selalu mengalir. Terima kasih Mbak Rahma, lagunya saya tunggu.
0: Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ikutan bergabung di program Digoda siang hari ini. Lanjut lagi. Ada siapa selanjutnya? Selamat siang Digoda. Halo. Selamat siang. Ya Allah, lo entah. Sampai ditinggal on air, ditinggal toh.
2: Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Siang juga, Mbak Rahma yang cantik, gimana punya kabar?
0: Sehat, ini ngapain? Lah,
2: HP-nya tak cek, tak kira belum diangkat gitu loh.
0: Oh, alah. Sambil ngapain toh ini?
2: Manasin kuah.
0: Oh, manasin kuah. Walah, iya. Bunda Sutira.
2: Udah makan, ya.
0: Udah makan? Aku mau tanya, udah makan ke duluan, Rek, aku, Rek.
2: Keduluan.
0: Keduluan?
2: Keduluan.
0: Alhamdulillah, Rahma, belum makan ya siang ini.
2: Alhamdulillah.
0: Siarannya biar kenceng, ya. Siarannya biar kenceng. Ya ampun, Bunda.
2: Gue dari Mbak.
0: Dari?
2: Sama Anissa Rahma kalau nggak salah ya.
0: Apa judulnya itu?
2: Cinta yang abadi.
0: Masya Allah. Cinta yang abadi. Coba Rahma cek dulu. Cinta yang abadi, Gary, featuring Tasya.
2: Iya, enggak apa-apa.
0: Buat siapa?
2: Pak Irambek, Mbak Rahma.
0: Loh, Mas Gary, dah. Loh, kok sun? Buat siapa salamnya, Bunda?
2: Salamnya yang barusan turun, Mbak Ella. Selalu. Ada Pak. Aku enggak jelok kagak cucuku di mukal-mukal, Mbak.
0: Ya ampun. Di pateni sel, ya. Jel, wangil loh. Wes.
2: Lanjut ya, Mbak, ya.
0: Iya.
2: Pak Muhi. Kok gak fokusnya nyatu, Mbak?
0: Oh, dorong kurang mana ini? Wes mangan, Mbak. Udah makan.
2: Pak Wahid, ada juga Kak Adam, ada juga Kak Samsuri, Kak Miskan, ada juga... ada isinya juga, ada Bunda Mutiati, Bunda Farhab, Bunda Selamat Lebak, Mbak Tati Pungpungan, Mbak Sati Salala, Mbak Iman, Song, Mbak Ima, Yung, ada Kak Tasian, ada juga Kak Raginya juga, Wistab, ya, itu berarti Pak Sugeng, Pak Punya juga.
0: Oke.
2: Okay. Wistab, ya, Mbak.
0: Oke.
2: Lagu aja, Mbak.
0: Udah disiapin ya, Cinta yang Abadi, Gary featuring Tasya, ditunggu.
2: Untuk Mbak Rahma lanjutkan tugas, mudah-mudahan sehat selalu, bahagia.
0: Amin.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Sehat selalu, rezeki melimpah.
0: Yes.
2: Jangan lupa bersedekah.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita angkat telepon lagi, sahabat kata, di segmen berikutnya. Dengerin dulu yuk lagu dari Ria Amelia, Sutradara Cinta. Cinta.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Deno dari Happy Asmara Sobat Kota Sundari memutarkan. Wah, kalau dengerin lagunya Deno itu kayak teringat Ning Tari. Kenapa kalau teringat Ning Tari? Iya, lagu kesukaan itu lagu wajib Sobat Kota kalau lagi karaokean gitu kan. Kalau lagi seru-seruan bareng. Nah, itu dia. Apa itu? Oh iya, jelas rame lah ya, apalagi weekend Sobat Kota kalau Anda mengajak orang-orang tersayangnya ya kan bepergian ke tempat-tempat yang suka dikunjungi oleh wisatawan seperti itu. What's on air wingnya Aditya ya kan? Nyuruh di sopo tuh aree ternyata. Lah iyo, cus kasih tahu sama Rama. Lagu dangdut koplo apa yang mau didengerin siang hari ini loh Sobat Kota, Masya Allah panasnya syahdu, panasnya sahdu gak tuh, ya ampun luar biasa, Masya Allah tabarakallah ya. Tapi yang jelas semoga yang lagi beraktivitas untuk di hari Minggu ini semoga dilancarkan ya. Yang Minggu-Minggu ini masih bekerja siapa angkat tangan? Lancar ya semuanya ya, berkah barokah pokoknya, melimpah rezekinya gitu, amin. Terima kasih buat yang sudah ikutan pilih-pilih lagu ke bawah tuh pahlawan gitu, yang sudah request lagu-lagu dangdut koplo ya. Ada siapa? Yuk, kasih berada kawasan Tegal, Putri Widayanti yang siang. Oke. Apa tuh? Request lagunya tentang aku, kau dan dia dari Kangen Band yang versi koplo. Coba nanti Rama cek ya. Selamat buat Mas Wahid Penjaringan, Solihin, Pak Sugeng, Pak Sugianto, ada Lili Perliando, Pak Jono Tamrin dan juga Mang Ujang. Terima kasih diikutan bergabung. Oh, ulang tahun di hari ini ya. Selamat ulang tahun Putri Widayanti tanggal 27 September Libra, keren ya kan. Nah, katanya alhamdulillah 35 tahun, terima kasih untuk diriku yang sudah kuat sampai detik ini di usia yang baru ini. Semoga Putri menjadi pribadi yang lebih sabar, amin, lebih bersyukur, lebih bahagia. Semangat terus untuk diri sendiri. Iya dong, harus semangat terus ya Putri Dayanti. Happy birthday, wish you all the best. Pokoknya doa terbaik buat Putri di ulang tahun yang ke 35 tahun. Apa ya tadi requestnya itu? Oh, Kangen Band yang koplo. Coba Tirahma cek dulu, yes. Ada Mas Wahid. Apa kabar Mas Wahid? Dari kawasan Penjaringan lagunya Sahara. Salam buat Kak Rahmanya aja. Lanjut. Apa ini? Aditya. Digoda digoyang dangdut bersama si cantik Ayu mempesona Rahma Gatik. Wah, apa nih? Lek di on air gak wani ngomong ngono ya. Mbak Rahma Gatik sayang masa. Request lagunya Setia Cinta. Dari Gary featuring Lala. Nanti coba Rama cek ya. Salami buat fans Kota FM aja tetap kecuali. Cus yang mau ikutan bergabung 0315676923 atau 0315611416 yang di segmen sebelumnya itu belum sempat on air ya, karena emang keterbatasan waktu Sobat Kota. Rama harus memutarkan lagu gitu kan, harus memutarkan iklan juga. Gak boleh telat, nanti kalau ditelat disentil nanti ya. Nakal gitu. Selamat siang digoda. Sebentar. Oke, berarti belum dibenerin tadi ya. Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda Ima di Wiyung.
1: Iya, cantik, manis. Awalnya masuk pewanas ini ditemani marah malis. Seger, adem.
0: Masya Allah, tabarokallah Allah. Kayaknya mari adus ya.
1: Iya, mari adus kelama. Seger.
0: Suara apa itu di belakang?
1: Apa ya? Oh, aku pas angin, Mbak Rama.
0: Cidak.
1: Iya, di atasnya kepala.
0: Ya, di atasnya kepala banget gitu.
1: bunyi keras oh, nyut-nyut ya ini kipasnya itu
0: oh,
1: kan kupas bolang-baling lo
0: oh,
1: itu marah-marah
0: gitu.
1: Oh iya oh, senengannya anakku aku yo gak kuat marah-marah perut wis kembungan kena kipas. Sehat selalu sayang yo cantik.
0: Iya, sehat juga ya, Bunda Ines keluarga.
1: Pokoknya selalu doa kan semua itu penyiar kota selalu sehat.
0: Amin.
1: Menghibur kita-kita. Pak Rumi Semarang ya wis kewangen
0: wis walaupun ka OTR yo wis level.
1: Wis apa forever forever. Pokoke full cintae full forever he
0: pokoke. Full full forever.
1: Full ya full full. Masih apa anu kae walaupun ka OTR tambahui nang rungokno sampai malam
0: wis.
1: Sampai entek matahari.
0: Ndo. Apa requestnya nih Bun?
1: Iya, lagu apa selama banget dulu tuh ya titip rinduku itu ya ada ya Mak Rama ya sayang
0: titip ya, rinduku coba Rama cek dulu boleh salam
1: iya salami tadi buat apa Miss Ella sing ngurus waduh iya juga itu ya kayak Mak Rama Bunda Sutira terus yang masuk tadi dua orang tok ya.
0: Ada Ella, Bunda Sutira, Mbak Ima, Dewi, Mbak Ima, Bunda Ima ini yang ketiga. Yo, celok oh, di celok Mbak Soalnya oh, kan ben kayak awet 6 kan aku loh Bun.
1: Awet 6 apa anu apa ke atas ke bawah ke tengah ndak. Ya Allah.
0: Titip rinduku kok.
1: Ya
0: ada.
1: Ada enggak kalau
0: Farina
1: pilih noise
0: di Farina.
1: Ya. Ya. Itu lama dulu ya Mbak Rama. Jadi itu ya di kota. Aku itu. Sama
0: titip rinduku apa? Titip cintaku ayo. Enggak ono lo titip rinduku.
1: Titip cintaku. Ya wis, heeh. Ya ya wis. Ali san Bama ya soalnya yo. Satu tahun yang lalu ya wis. Buat yang pendengar di rumah ya salamnya semuanya deh. Yang nyalam-nyalami biasain rumah Sadam, Pak Kasian, Pak Ropik, Bunda Parka, wis siapa itu? Bunda Yati Aprilia. Bunda ya walah wis. Apa semuanya deh salam seduluran, salawasi
0: yeah.
1: Buat wong ayu sehingga mewanungis semoga dikasih Allah rezeki berlimpah barokah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala didekatkan jodohnya
0: amin, ya Allah.
1: Dijauhkan dari bahaya musibah dan amin. Kalau pulang hati-hati ya wong ayu.
0: Siap, Bunda,
1: assalamualaikum terima kasih
0: ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Ima dari Wiyung, terima kasih udah gabungan ya. Lanjut lagi, Rama mau sapa di segmen berikutnya lagi sobat kota karena waktu yang udah mepet. Kita puterin dulu ya. Titip cintaku di Farina Indra. Ini dia lagunya.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik lorek.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Delima dari Irwan Krisdianto Sobat Kota featuring Iva Lola ya, lagu yang barusan aja Rama putarkan. Dan masih ada kesempatan kurang lebih sekitar 1 jam 50 menitan lah buat yang belum ikutan vote ya kan. Buat yang belum kasih tahu sama Rahma request lagunya apa, salam-salamnya juga buat siapa aja. Silakan bergabung di 0315676923 atau 0315611416. WhatsApp-nya 0817505881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881. Selamat siang. Oh, terputus. Selamat siang. Dicoba lagi yuk, 0315676923 atau 0315611416. Selamat siang, digoda.
1: Asik loh, Re. Selamat siang juga, Mbak Rama yang paling beautiful.
0: Selamat siang juga, Bang Ucok, apa kabar?
1: Baik, Mbak Rama sudah makan siang dirimu?
0: Belum.
1: Kenapa belum? Ya, nanti kalau telat makan bisa akit. Kalau Mbak Rama akit, Bang Uco ikut sedih.
0: Karena masih siaran.
1: Oh begitu. Habis ini diputar. Habis ini makan ya Mbak Rama.
0: Oke.
1: Okay. Bang Uco cuma mengingatkan aja karena apa? Kalau demi dorasi, demi hati itu nggak ada putusnya.
0: Iya. Requestnya apa ini?
1: Ternyata tak kuasa ku berpisah darimu.
0: Judulnya apa?
1: Rujuk dari Simpati Musik.
0: Iya.
1: Dari kembaraku, Bayu.
0: Salamnya buat siapa?
1: Buat semuanya, tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Gak tebang pilih. Cantik, okay. Jelek, ganteng, gak ganteng. Salam dari Uco.
0: Thank you.
1: Untuk Mbak Rama, matur nuwun, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Ada siapa lagi yang sudah ikutan bergabung? Yang mau ikutan bergabung maksudnya 0315676923 atau 0315611416. Rama mau sapa juga buat Gendut. Halo. Selamat siang Gendut. Salamin buat semuanya aja buat Rahmanya. Kebagian terima kasih. Adi Tukyo dari kawasan Jogja. Halo Jogja, semoga Rama bisa main ke sana ya. Belum keturutan ke Jogja sobat kota, kemarin itu ada rencana emang mau ke Jogja tapi gak jadi. Oh ya, mungkin belum takdirnya ke sana ya. Yuk, ada siapa lagi yang mau ikutan gabungan di on air? Selamat siang digoda.
2: Tore, selamat siang Mbak Rama.
0: Iya, selamat siang Bu Lili, betul.
2: Iya, dari Sentang Margomulyo. Gimana kabarnya Mbak Rama?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Lili?
2: Alhamdulillah baik banget. Ini Mak lagi libur di rumah.
0: Oh, lagi libur di rumah. Ini enggak jalan-jalan ini weekend ini ya?
2: Lagi panas Mbak Rama.
0: Iya juga sih.
2: Luar. Cuacanya panas pol soal.
0: PW di rumah ya, Bu ya. Ini dapat salam dari Putri Widayanti nih. Halo, Bu Lili. Kok suaranya menghilang tiba-tiba?
2: Halo.
0: Halo, kemana tadi?
2: Sinyalnya Mbak Rama,
0: sinyalnya
2: lo putus-putus.
0: Dapat salam ini dari Putri ya. Dapat salam dari
2: Putri. Oh iya, ya Mbak Putri, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu bersama keluarga.
0: Sinyalnya ini Mbak Putri, ya. Apa nih requestnya Bu sebelum sinyalnya terhempas lagi? Ampun.
2: Halo.
0: Iya, apa requestnya?
2: Request lagu Tunggal Eka spesial buat Mbak Putri Widayanti yang lagi ulang tahun Mbak Rahma.
0: Ah, siap.
2: Sama salam buat Mas Samsul Hadi, Adik Widya, terus Cak Gianto Rembo, Bunda Sanifa, Mbak Ima Ngesong, Mbak Santi Salala, semuanya. Jadi Mbak Rahma, salam kompak persahabatan selalu. Buat Mbak Rahmanya, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diikutan bergabung di program Digoda hari ini. Ada Bu Lili dari kawasan Margomulyo. Udah disiapin lagunya Tunggal Eka, ditunggu ya. Siapa lagi? With Harmoko, waalaikumsalam. Dari kawasan Rio, tampilan hadir. Selamat siang, kirim salam buat fans Kota FM aja semuanya. Buat Rahmanya, semoga sehat selalu and terima kasih. Kalau gitu Rama mau puterin lagunya yang udah direkos oleh Bang Ucok dulu ya Sobat Kota. Rujuk dari Tasya featuring Bayu. Terus ada Tunggal Eka dari Denny Caknan juga yang sudah ready. Dan lagu-lagu yang lainnya. Kira-kira mau request lagu apa? Bisikin Rahma sekarang juga.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik. Pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never ever getting rid of me.

0: Di balik penantian dari Lucian dan Celita, Sobat Kota, sudah memutarkan ya yang request lagu yang satu ini. Semoga dengerin dan semoga suka. Lagi menanti apa sih, Sobat Kota? Lagi menanti lagu yang diputerin, sabar ya. Satu persatu bakal di play sama Rahma dan Sobat Kota yang belum ikutan request, boleh sekarang bergabung kembali di 0315676923 atau 0315611416. Tapi kalau Sobat Kota pengen ngirim WhatsApp aja boleh dong, 0817505881. Halo, selamat siang, Digoda.
1: Digoda, wah, si kerek.
0: Siang.
1: Assalamualaikum, Mbak Naya.
0: Rahma.
1: Oh, Mbak Rahma, walah. Gimana punya kabar, Mbak Rahma?
0: Sehat-sehat, alhamdulillah. Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah sehat, tapi cuacanya panas banget.
0: Panas banget. Lagi di mana ini?
1: Madura.
0: Madura, ada siapa? Umi Latifah, bukan?
1: Aprilia.
0: Oh, Aprilia. Iya ya, banyak soalnya Sobat Kata di Madura.
1: Iya.
0: Mbak Latifah, apa lagunya?
1: Iya, Mbak Latifah, terus siapa lagi tuh banyak. Aku pengen rekam lagu Mbak Rahma.
0: Apa tuh?
1: Gendam kebencian.
0: Loh, benci tak Mbak Rahma?
1: Lu enggak lu yo, karena sebuah lagu. Ya, aku kan setianya fan Kota FM.
0: Oh iya, tak pasti namang kane iki lho dendam kebencian.
1: Lah yo ya, hanya sebuah lagu.
0: Oh, hanya sebuah lagu.
1: Kalau ke Mbak Rahma yo, enggak.
0: Iya iya, bercanda. Buat sama salamnya.
1: Selamat siangnya buat Bunda Farha, Bunda Fatona, Bunda Hari. Yang Kustian, yang Elan, yang Dian, Bunda Yatia, Umi Sersia juga, Bunda Yani.
0: Iya.
1: Seali. Terus Cak Kobar, Cak Toto, Bang Hafid, Bang Rohim, Mas Alan ada enggak di situ? Biasanya Aprilia udah makan siang belum gitu?
0: Udah makan siang belum?
1: Udah.
0: Oh beda kalau Rahma yang tanya ya. Iya. Terus.
1: Itu Pak Kasian, Pak Rakir, Pak Sugeng, ke semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali. Kusir langsungnya mendanda. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa? Bapak Rahma. Pak Cita, sehat selalu, tambah lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Lagi tak tunggu ya,
0: assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Latifah yang lagi di sana, ya kan? Awas siapa lagi ngapain gitu. Selamat siang Digoda.
2: Digoda wasi gore.
0: Ya Allah kaget.
2: Tidak nanas. Kurang lagi tambah no gulo.
0: Cakep.
2: Oh ini panas iki Mbak Rahma, enak ngombe es cincau.
0: Ya Allah, aduh entah lah. Yeah. Tunggu ini sampean iku lho, tang apa namanya lagi tidur siang bobo ciang lho, sampean bengak-bengok lah yo tangi to.
2: Apa ada bumbung melebu, sampean iki mangkat kena.
0: Iya lah, wis di itu ta, wis di coba ta emang.
2: Pencet-pencet, merinting pun melebu, muter lagu. Kalau paling ngono ae.
0: Yo iya, ya apa? Kudu diputar lagu e.
2: Pencet do disampani ternyata.
0: Oh, ya alhamdulillah.
2: Iki berkata anak soleh.
0: Iya, masya Allah.
2: Kamu enggak soleh kan enggak ditampani cuma lagu. Maca WA atau muter lagu. Borong lah.
0: Ya ampun.
2: Gimana kabar Mbak Rahma?
0: Sehat. Mas Edo gimana sehat?
2: Alhamdulillah. Sehat. Pol-polan ini.
0: Alhamdulillah. Udah makan siang belum?
2: Oh makannya tadi udah jam 12.
0: Makan apa tuh?
2: Ikannya munjaher.
0: Oh munjaher. Oh enak rek.
2: Munjaher di bubuk kuning. Bubuk apa itu?
0: Teman-teman.
3: Pokoknya enak, pokoknya manggil, masuk warak
2: bener ya. Kalau wajahnya tinggal nyeduk.
3: Wis mantap. Sekolahnya
2: orang ngenteng, wis cukup.
3: Loh, diet ta?
2: Iya lho.
3: Ya Allah.
2: Acara kecil. Ini acara cipet ya. Tangan teno.
3: Makannya udah, minum wis.
2: Minumnya. Iya, aku mau jane, tapi kau nak cincau itu gini.
3: Oh iya.
2: Kau nak carpet itu tapi kau gitu kau no.
3: Wes kesuwen. Orang kata aku
2: mau bagi sih mangai angin hangat sama kayak kopi, mantep. Kopi iki, kopi Tresno. Oh mantap sih. Udah sak sendok, banyune sak sendok.
3: Oh apa lah karane biasa ya? Lagunya apa nih Cak Edo?
2: Lagunya apa sih? Semakin sayang eh.
3: Semakin sayang buat siapa?
2: Ya? Ya selamanya buat semua yang udah gabungan tadi semuanya beres. Ada ya lagu nih Pak.
3: Semakin sayang ya. Oh ini ternyata original kita ready-nya.
2: Oh coba. Yang koplo tadi.
3: Iya dong koplo.
2: Coba Montiara, ini. Montiara udah.
3: Belum mau yang itu ta?
2: Ya itu kalau gitu.
3: Mutiara yang koplo. Salamnya buat siapa? Salamnya sudah tadi.
2: Salamnya buat semuanya yang udah gabungan tadi. Semuanya beres tanpa terkecuali. Buat Mbak Rahma.
3: Ya.
2: Imaniar.
3: Ya.
2: Semoga selalu sehat.
3: Amin.
2: Dan semoga iki wis tanggal tuwo iki jangan bayaran mana.
3: Ya Allah, ya Allah.
2: Kan jangan ada bayaran mana, jangan nomor itu betul liker. Tiga hari lagi mungkin satu bulan sesuai gaji.
3: Amin. Coba
2: tetap lagi alhamdulillah.
3: Amin. Oh, bendino aku tanggal lebih raya tebel. Amin ya Allah.
2: Oh iya tak. Kan berarti dompet itu sih. Ibaratnya masih tebel lah ya, kak.
3: Oh iya iya no, masih ada tanggal 6 tanggal tua tebel.
2: Nek kak, nek jalan tebel lah ya. Wis masih yo. Budal itu loh, budal peneng studio kayak gitu ya. Wis kate jajan wis sangu teko omah ngono nang bontot.
3: Oh, kak iso lagi.
2: Iringan. Kayak sulit orang buah dan bakso yo mie goreng yo.
3: Iyalah, masa enggak?
2: Kok goreng wah. Yo kokot.
3: Ya udah makasih ya.
2: Oke, terima kasih Mbak Rama.
3: Yo.
2: Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa Rahma makan sehari sekali sobat kota. Ya apa kok keluwen pingsan sakne sing gotong ya kan lemu disana ya Allah. Ada siapa lagi yang mau gabungan? Nanti lagi ya. Oke, Dendam Kebencian Luciana Jelita sudah ready dan siap diputarkan spesial untuk Anda.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Yang tadi request lagunya Mutiara sudah diputerin sama Rahma ya, Sawet Kota. Semoga mendengarkan dan suka dan semakin semangat untuk menjalani hari Minggu ini. Walaupun katanya tanggalnya tanggal tua gitu kan ya, tapi semangatnya harus tetap membara gitu. Sambil Rahma juga mau ajakin Sobat Kota buat request lagu-lagu dangdut koplonya. Masih sama caranya, bergabung aja di WhatsAppnya Kota FM di 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881. Kalau Sobat Kota punya Instagram boleh di follow Kota FM 881. Terus juga yang punya TikTok bisa di follow juga Kota FM 881 seperti itu. Tanggal tua katanya iya, tapi yakin kalau misalkan dengar suara yang satu ini bisa makin semangat. Selamat siang di Goda.
1: Di Goda, ide yang dangdut, asik lerek bersama Gotik.
0: Iya. Halo.
1: Selamat siang. Halo. Apa kabar?
0: Baik. Kalau aku gak usah tanya Mbak Tanti gimana kabarnya, udah terlihat, sudah tergambarkan dari suaranya yang Masya Allah. Iya, yang selalu
1: Iya selalu
0: Happy
1: juga buat Mbak Rama Gotik.
0: Iya dong, harus selalu happy gitu kalau
1: happy
0: katanya Mbak
1: Ranti. Iyalah, jangan galau-galau, jangan kelabu-kelabu, jangan panas membara.
0: Iya, masih ya tanggal-tanggal tua itu.
1: Iya toh, ya iyalah.
0: Semangat, kayak
1: semangat
0: gini
1: happy.
0: Happy. Ya ampun.
1: Bahagia happy ya kan.
0: Ya iya dong. Apa ini requestnya Mbak Tanti? Request
1: Aksara.
0: Apa? Aksara boleh. Buat siapa lagunya?
1: Buat siapa ya yang enak? Buat Mbak Tari, aku selalu ingat lagunya tuh sukanya Denok dan Kesayangan.
0: Oh, sudah diputerin tadi di awal
1: ya. Ha, ya gitu i. Deh. Ya i. Terus ada Bunda Fitri, terus ada Bunda Setiora, Bunda Selamat Lebak, Pak Sugeng dan Bu Nurul ya. Samsul Haji ya.
0: Oke.
1: Buat Aditya kemarin ya, yang cantik jelita mempesona kata gitu Gotik.
0: Itu anak tambahannya saiki.
1: Apa tuh?
0: Nih, sayang. Kabeh tak sayang maksudnya Mbak Tanti ya, tak sayang sayang semuanya lo kayak ya, kasih iya. Ibu lo. Kayak kasih ibu temenan, Ibu Rahma ya. Allah.
1: Bunda Farha ya. Buat semuanya ya, lagi panggil lagi dengerin.
0: Iya.
1: Bahagia happy ya buat iya. Gotik, berkah barokah, rezekinya melimpah lancar, oh, iya. Sukses selalu. Happy.
0: Happy.
1: Bye-bye Gotik.
0: Bye. Terima kasih sudah ikutan bergabung Mbak Tanti. Happy, sudah menebarkan pesona kehappian di siang hari ini ya, biar semangat gitu Sobat Kota. Thank you so much sudah bergabung. Rama mau sapa juga buat siapa lagi selanjutnya selain Mbak Tanti. Happy, ini gak boleh kalah happy nih ya. Selamat siang di Goda.
2: Asyik dong.
0: Selamat siang, siapa nih? Iya, Allah Bunda Farha. Waalaikumsalam. Ya ampun, mau suara itu agak jauh sedikit tadi itu loh. Lah iya. Lagi di mana Bunda?
2: Ini ya, biasa.
0: Lagi di rumah ta?
2: Di rumah kelas biasa itu. Tahu ke rumah
0: nanya. Oh iya.
2: Di rumah ini pulang sekarang di sini.
0: Oke. Okay. Ini hari Minggu, ini nggak holiday kemana-mana, walking.
2: saat mana-mana pewarna mesuai dengan cara
0: Eh temenan, Masya Allah. Tapi ya harus disyukuri ya.
2: Alhamdulillah ya, syukur
0: yang kira-kira ya, kandan Niko. Nah iya, aku lihat kerungan suara ini Bunda Farha tuh selalu ingat yang namanya keripik gayam. Lejari siapa ente iku are-are. Oh iya Bunda. Wala. Iya. Oh neta. Bunda mau request apa? Requestnya yang
2: ampunilah, senangannya ampunilah.
0: Oh ampunilah, buat siapa?
2: Buat saya sendiri, buat siapa? Itu memang Kak Edo sama itu Bunda Aprilia. Sama Bunda Aprilia, Tanti, Atali, terus Kak Dianto, Pak Cak Sur, Kak Kasian, Kak Hari, atau Kak Pak Dianto, Pak Solihin Glosser, sama Mas Hafid, terus Umi Hamidah, Mona Sitira, Bunda Ima dua-duanya, Cici Aini, terus itu Pak Wahid sama Pak Rohim, sama Abanasi, Pak Samsul Hadi. Ya.
0: Terus.
2: Pak Sali Wedo. Oh, Cak Satrio. Iya, Pak Suwanto angkanya.
0: Udah. Terima kasih.
2: Mbak Ella. Sudah selamat, terima kasih.
0: Oh, Ibu. Oh, Ibu ternyata ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Farha sudah ikutan bergabung di program Digoda hari ini ya. Sehat selalu sekeluarga pastinya dan happy gitu. Yes. Cak Samsul selamat siang, request lagunya Kekasih Halal. Salamnya buat teman-teman gemes Andi Bohai. Terus ada sebentar ini ya. Cak Pendik Sawahan, Mbak Imang Song, Eli Agustin, Abato Yibi, Pak Wiyoto Pandaan, dan semuanya aja. Cak Zainal, Mbak Rahma aku pantau aja. Dari Perak cuacanya panas. Thank you ya, Sobat Kota. Iya, di Citandu juga panas. Semangat ya pokoknya untuk hari Minggu yang siang yang membara katanya. Kalau katanya Ina kok panasnya 34 derajat gitu, berawan. Alhamdulillah gitu kan. Siapa lagi? Pak Rudi, selamat siang Pak Rudi, saya mau ikutan Mbak. Salam-salamnya buat Rahmanya aja, makasih, terima kasih udah ikutan bergabung di program Digoda Siang ini. Ya ini Kartika, halo Mbak. Iya ini Mama Kori, apa kabar? Saat selalu ya. Saat Budiono, selamat siang juga. Lanjut ada Wongo Prasetyo juga, thank you. Si Bangka Jabali, ada Koming Suwerti. Warsa, halo Warsa. Antiga hadir, okay. Risma, apa kabar? Risma, salami buat semuanya aja yang lagi dengerin, selamat siang aja buat Rahmanya. Makin macan. Makin Aisyan. Macan tuh apa? Rahma cantik. Gitu ta? Entahlah. Lindawati Ritonga hadir dari Kosong Jakarta. Siang Mbak Rahma, siang. Sehat selalu juga. Iya, selamat buat semuanya. Anji selamat beristirahat. Nanti Rahma bakal sama-sama lagi ya untuk melanjutkan yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Kita dengerin dulu lagu Aksara dari Vicky Pras.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
6: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

di 88,1 Radio Kota FM Dangdut di Surabaya. Ada lagunya Stay You. Ini versinya di Farina Indra ya. Soalnya versi koplo Sobat Kota gitu. Kalau yang remix ya gak bisa diputarkan di program di Goda. Gak ada koplonya ya. Kalau mau yang dengerin versi remixnya Sobat Kota atau versi aslinya bisa diputarkan di program Pasar Kota seperti itu ya. Terima kasih buat yang masih dengerin program Digoda siang hari ini bersama dengan orang-orang tersayang. Maka dengerin Digodanya sambil makan siang, ada yang sambil santai-santai aja ya kan, ada yang sambil lume-lume bersantai ria ya, meet time seperti itu. Kadang itu Sobat Kota tuh sebel ya kan, ada hal-hal yang ya, apa namanya, kita nggak suka gitu. Terus yang apalagi yang bisa bikin ilfeel gitu kan, kecewa. Rama bakal spill deh ya. Tapi Sobat Kota jangan melakukan hal-hal tersebut ya Sobat Kota. Jadi harus menghindari hal-hal yang bikin orang tuh ilfeel. Dan hari ini Rama juga bakal share untuk berdasarkan zodiak ya. Tetap Madam Rahma selalu tentang zodiak. Kalau tadi di awal-awal, tadi siapa tadi ya? Zodiaknya adalah, oh iya, Libra. Libra ya, Putri ya. Putri Libra. Oke. Libra yang lahir 23 September sampai dengan 22 Oktober. Jadi kalau misalkan hal-hal yang bisa bikin Libra ilfeel, itu yang pertama, itu suka cari keributan. No no ya buat Libra, karena Libra cinta kedamaian. Terus juga jangan sampai Sobat Kota tuh kasar ke orang lain, gak suka Libranya. Atau bahkan bikin suasana itu gak nyaman, no no no ya kan. Libra tuh lebih suka suasana tuh yang tenang, ketemu dengan orang-orang yang hobinya bikin drama tuh bikin pusing malahan. Jadi Libranya bakal menjauh kayak gitu. Yes, ada siapa lagi tadi? Oh itu si Cancer tadi, siapa ya yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya? Ini baru baca Rahmanya. Zodiaknya Cancer Mbak Rahma, boleh boleh. Cancer, Cancer tuh lahir di tanggal 21 Juni sama dengan 22 Juli Sobat Kota. Hal-hal yang paling bikin dia kesel atau sampai dia ilfeel itu nggak peka ya. Terus juga jangan sampai Sobat Kota tuh meremehkan perasaan si Cancer atau bahkan berbuat sesuatu yang terlalu kasar. Cancer gak suka itu karena dia tuh orangnya cukup sensitif ya sama sikap orang lain. Kalau Sobat Kota tuh udah berubah sedikit saja, Cancer pasti juga sudah ngerasa, oh kok berubah, kok gak kayak biasanya gitu ya kan. Apalagi kalau udah kasar, oh gak mau, gak suka. Itu hal-hal yang bikin Cancer ilfeel Sobat Kota. Karena Cancer tuh juga ya cukup sensitif ya sama sikapnya orang. Jadi sekali merasa perasaannya tuh disepelekan, apalagi mereka langsung ya menarik diri seperti itu. Apalagi Sobat Kota, wait. Udah tadi Libranya. Libra sudah Aries ya? Aries bukan? Aries, benar enggak? Benar enggak sih? Oh ya benar. Aries, Aries lahir tanggal 21 Maret sampai dengan 19 April ya, Sobat Kota. Hal-hal yang bikin Aries ilfeel itu hindari yang namanya kebanyakan ngatur, karena Aries tuh enggak suka diatur. Yes. Terus juga kalau diajak gerak itu suka lemot, Aries gak suka itu Sobat Kota. Atau bahkan yang demen bikin drama, kalau sama si Aries kayaknya udah ditinggal pergi gitu kan. Aries itu suka sesuatu yang spontan, the point orangnya. Ketemu yang terlalu banyak aturan atau drama, no no no, mereka bakal langsung ilfeel sama orang itu. Kayak gitu ya untuk yang Aries. Apalagi ini ya waktunya tinggal 1 menit. Karena mau apa namanya memutarkan lagu lagi ya, to the point kalau katanya ya, to the point loh. Kalau to the point, yes yes yes ya kan. Apa tuh, Scorpio anak saya. Oh, oke, okay. Scorpio Sobat Kata, ada lagi yang sedih kayak Scorpio selain anaknya Cak Samsul?
Kini Sobat Kota yang zodiaknya Scorpio berarti lahir di tanggal berapa? 23 Oktober sampai dengan 21 November. Jadi hal yang bikin si Scorpio itu ill feel itu adalah yang pertama, suka bohong, kepek, bohong, nah, no. Terus juga bermuka dua, kalau sama Scorpio kayaknya langsung dihempas gitu kan. Terus apalagi yang terlalu kepo, Scorpio gak suka orang yang terlalu kepo gitu kan, yang terlalu berlebihan gitu loh, kayaknya ya gak seneng dia tuh. Scorpio tuh mungkin gak langsung bilang ya Sobat Kota, tapi mereka tuh cukup ingat kalau pernah dibohongi gitu kan. Sekali kepercayaannya hilang itu kayak bakal susah gitu untuk mengembalikannya lagi gitu. Apa ini dibalasnya sama sama si itu ya. Ini bukan Rahma yang balas, ay. Apalagi sebentar. Request dong ya Tiara. Eh tadi apa Tiara? Tiara udah belum ya tadi ya? Coba nanti Rahma cek ya. Siapa namanya, Kreswantoro. Salmi buat semuanya aja, sehat selalu, semoga dilimpah rezeki. Kalau pulang hati-hati. Oke. Coba lagi, apalagi? 3, 2, 1, Sagittarius. Oke, boleh. Sagittarius tuh lahir tanggal 22 Oktober sampai dengan 21 Desember. Hal yang bisa bikin dia ill feel itu ya, hindari yang namanya posesif sama Sagi. Sagi gak suka, ya kan? Terus apalagi dilarang-larang. Kalau terlalu banyak melarang, Sagi tuh bisa bosen, Sobat Kota. Kayak, apa sih gitu ngelarang-larang aku gitu. Gak bisa diajak spontan. Jadi kalau sama Sagittarius itu ya, dia tuh kayak ibarat punya ruang sendiri gitu loh. Terlalu dikekang, itu justru bisa bikin mereka tuh makin menjauh dari Sobat Kota, seperti itu ya. Udah Rahma bisikin, udah Rahma spill, semoga hal-hal yang disebutin sama Rahma tadi bisa dihindari ya Sobat Kota, supaya bisa bikin nyaman ya berinteraksi atau bahkan berkomunikasi sama zodiak-zodiak yang tadi sudah Rahma spill untuk zodiak ya. Kalau ketemu ada Rahma di siang hari, bisa banget untuk kasih tahu zodiaknya lagi, karena emang waktunya terbatas juga. Rahma juga bakal putarkan lagu. Mau lagu apa? Lagu apa enaknya? Ini kemarin sudah. Oke. Oke. Oh ini aja. Apa nih? Biarin-biarin ya. Untuk chat-chat WhatsApp yang balas adalah asisten ya, bukan Rahma. Jadi yang balas WhatsApp itu asisten. Seperti itu ya Sobat Kota, karena emang chat WhatsApp yang masuk banyak sekali. Kita dengerin satu bulan dulu yuk. Ini sebenarnya lagunya lagu pop yang dipopulerkan oleh Bernadia, di cover sama NDX AK. Ini dia lagunya.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

88,1 Radio Kota FM dengan di Surabaya. Thank you so much Sobat Kota buat yang sudah ikutan request. Salam-salam untuk orang-orang tersayang. Spill zodiaknya sama Madam Rahmaiwani. Thank you so much. Semoga dilancarkan rezekinya ya semuanya. Sehat terus. Pokoknya tetap setia dengerin Kota FM. Saat lagi ada lagu-lagu dangdut etnik yang akan menemani aktivitas hari Minggu Anda ya. Jangan kemana-mana, tetap di 88,1 Kota FM, dangdutnya Surabaya. Rahma Imani Irma, pamit. Bye-bye.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocelali, like dan

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: ngawur sik nyesel tok ilingno sik cokno
1: iki jenenge
2: jamu apa
3: jamu senggol madep
1: good
3: nah
0: iki cocok aku nek sing
1: cocok iki ya
0: cocok cocok.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Iya. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Dizzy Production.
1: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: kamu sadar gak sih kamu selama ini tuh banyak kurangnya?
1: Kurang apa aku buat kamu?
0: Kamu udah pernah ngasih apa untuk aku? Gak ada kan?

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat Hari Radio Nasional Sobat Kota. Ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan

0: pasti menang.
1: Aku lah.
0: Kak. Aku pasti menang. Win streak.
1: Wis talah, gak usah ngeyel. Aku.
2: Dangdut Hits peringkat 1. Number 1 for this week.
3: Aku kasih candu.
1: Kan lagu favoritku peringkat siji minggu iki. Pancane selera musikku iku sing paling wapi.
0: Opo sih?
4: Guys, brengsek. Opo iso iki? Kok gembradak dhewe? Perang dunia ta iki?
1: Iki lho lagu favoritku. Menang.
0: Menang opo sih?
1: Iku lho, menang di program Dangdut Hits. Bener, Dangdut Hits itu program yang mengumumkan peringkat 17 besar chart musik dangdut yang paling hit di Radio Kota FM.
0: Ayo, gabungan pisan yo, ben rame perangnya.
4: Gak.
1: Kuyon.
2: Mau tahu apa aja yang masuk peringkat 17 lagu paling hits Kota FM? Dengerin Dangdut Hits. Dangdut Hits hadir setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak 17 lagu dangdut paling hits di Kota FM.
1: Sobat Kota, sayang banget dua lagu berikut harus keluar dari jajaran dangdut hits Kota FM. Berkeping-keping yang sudah bertahan selama 12 pekan. Dan Cici Framida dengan Jangan Tunggu Lama-Lama. Yo, sudah bertahan selama 12 pekan, Sobat Kota. Sayang banget harus keluar di pekan ini. Berikut kita simak sedikit cuplikannya.

0: Tapi tenang Sobat Kota, dua lagu yang udah keluar di pekan ini bisa Sobat Kota request di program Dendang Surabaya, karena original Sobat Kota, jadi bisa request di jam 7 sampai 9 malam di 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Hai, selamat sore Sobat Kota, dan Notis Kota FM kembali sore hari ini hadir 17 lagu dangdut paling menawan, paling hit Sobat Kota, dan akumulasi dari vote Sobat Kota di program Tugu Pahlawan sore hari ini hadir jam 5 sampai jam 7 malam. Terima kasih yang sudah vote dan mengikuti program Tugu Pahlawan sore hari ini. 17 lagu paling hits akan hadir. Kira-kira lagu jagoannya ada di peringkat berapa pekan ini Sobat Kota? Pastikan terus gabung sama Irsyad sampai nanti jam 7 malam edisi hari ini 27 September 2026.
1: Dangdut New Entry.
0: Sobat Kota, 3 tahun memilih menepi dari hiruk pikuk perilisan musik demi keluarga, Danang akhirnya kembali menyapa penikmat musik Indonesia. Sang genius of dangdut membuka babak baru perjalanan musikalnya melalui RDR. Langgeng Dayaneng Roso, lagu ciptaan Denny Chanan yang menjadi single perdana sekaligus gerbang pembuka menuju album serial Langgeng Volume 1. Danang LDR.

Dua Anggrek kembali mengebrak industri musik tanah air setelah sukses dengan deretan lagu berkarakter ceria dan penuh energi. Grup yang digawangi Devi dan Putri ini resmi merilis single terbaru bertajuk Senayan Tanah Abang Sobat Kota. Menariknya, kali ini mereka menggandeng rapper kenamaan Eko Show untuk memberikan sentuhan berbeda pendatang baru kita di pekan ini Sobat Kota. Tadi ada Danang LDR dan ini ada Duo Anggrek featuring Eko Show Senayan Tanah Abang.

0: oleh Facebook. Ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman Facebook Kota FM Surabaya.
1: Dangdut Hits peringkat 16.
2: Pendatang baru di pekan kemarin Sobat Kota dan naik 2 di minggu ini. Liriknya menceritakan tentang seseorang yang merasa kecewa setelah mengetahui orang yang dicintainya memilih orang lain. Perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan selama bertahun-tahun terasa sia-sia karena cinta yang diberikan justru berakhir dengan luka. Outer Shine peringkat 16, Rungokno Tangisku.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
2: Cintaku pada dirimu.
4: Dangdut Hits peringkat 15.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muka-muka Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya. Sobat Kota, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Kumandang azan maghrib telah kita dengarkan. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Sobat Kota dan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.
4: Dangdut Hits peringkat 12.

0: ini adalah mengejar hubungannya. Sandrina feature dengan Cium Mau Ada Tapa di peringkat 10 Sobat Kota. Di peringkat 9 pekan ini ada Sadewo Sabdu Sabar 2 yang naik 2 Sobat Kota dari minggu kemarin. Di peringkat 8 ada Alvan Jangan Ungkit-ungkit naik 2 dari minggu kemarin. Zainul Bashar Untuk Selamanya juga berhasil naik 2. Kayaknya sih pekan ini mayoritas naik 2 gitu ya. Bika Salim Jayanti juga naik 2 di pekan ini. Caranya gimana sih Sobat Kota buat vote lagu jagoannya? Sobat Kota bisa gabung di program Tugu Pahlawan atau 17 lagu paling menawan yang Sobat Kota bisa ikuti setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Nanti bisa vote list lagunya jam 5 sampai jam 7 malam setiap hari berbeda. Jadi nanti lagu yang di vote bisa masuk dalam Dangdut Hits Kota FM.
1: Dangdut Hits peringkat 9.
0: Lagu ini bisa kita rasakan sebagai cerita tentang seseorang yang sedang belajar menahan emosi dan menghadapi perjalanan cinta dengan kesabaran. Karena dalam hubungan Sobat Kota tidak semua hal bisa didapatkan dengan instan. Kadang harus menunggu, memahami keadaan dan memberi kesempatan kedua. Inilah Sadewo Sabdu Sabar 2.
2: Rasane kaya tempe, saiki wis enak rasane sak kahanane. Wingi dikon sabar sak

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
3: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
4: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
2: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
0: Yo. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio ini apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
1: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
7: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul kalau katanya
2: aku apa ya kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat, begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
1: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Sivitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.
8: Dangdut Hits peringkat 8.

0: Guys, guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
7: Dangdut Hits peringkat 4.

Udah di peringkat tepat aja nih Sobat Kota, lagu ini membawa suasana patah hati yang dalam banget. Ketika seseorang merasa dirinya sudah tidak lagi dianggap oleh orang yang dicintai. Daripada terus berharap pada seseorang yang sudah berubah, muncul sebuah kepasrahan. Kalau memang aku tidak lagi berarti, anggap saja aku tidak pernah ada. Rara, anggap aku tiada. Bertahan Sobat Kota. Oh, naik 2 di peringkat 4.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.
4: Dangdut Hits Peringkat 3.
5: Peringkat 3 pekan ini Sobat Kota, lagu ciptaan Adibal Syahrul yang menggunakan perumpamaan yang kuat untuk menggambarkan hubungan yang sudah tidak sejalan.

Ketika seseorang merasa pasangannya menyembunyikan maksud tertentu atau tidak lagi jujur, pesannya adalah tentang kekecewaan, hilangnya kepercayaan, dan kesadaran bahwa cinta tidak bisa dipertahankan sendirian tanpa ketulusan dari kedua belah pihak, Sobat Kota. Kura-kura dalam Rahu Lesti.

0: burgernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wis isuk rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
5: Apa sih? Isu-isu rame ay.
4: Iki lho, kata dangdutan ae premium kabeh.
5: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
4: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
5: Ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
4: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
5: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
4: Wah, iya suun, Mbak.
6: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Dangdut Hits peringkat 2. Sobat Kota, lagu ini benar-benar berbicara tentang kerinduan kepada seseorang yang begitu berarti. Bahkan ketika jarak memisahkan, Sobat Kota rasa cinta tetap ingin disampaikan. Sampai-sampai angin malam pun seakan diminta menjadi perantara untuk membawa rasa rindu tersebut. Lagu ini juga menggambarkan kesetiaan dan harapan untuk tetap bersama orang yang dicintai. Pekan ini Sobat Kota signifikan naik 3 Selviama. Di peringkat 2 sebagai runner-up kita pekan ini. Sampaikan rindu.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Pendatang barunya udah tadi depan 2, terus sampai runner up kita Sobat Kota. Ada sampaikan rindu dari Selvia. Jangan lupa lo ya, biar lagunya terus ada di jajaran Dangdut Kota FM. Vote lagu di program Tunggu Palang 17 lagu paling menawan hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam hanya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dan peringkat 1 Sobat Kota di pekan ini kira-kira siapa Sobat Kota? Kayaknya udah tahu semuanya nih kalau ngikutin setiap minggu. Meleleh bahagia dari Mila dan Valen. Membawa suasana romantis tentang perasaan seseorang yang begitu bahagia ketika mendapatkan cinta dan perhatian dari orang yang istimewa Sobat Kota. Rasa bahagia itu digambarkan begitu kuat sampai hatinya kayak meleleh gitu lah ya, meleleh bahagia. Dan itu tadi Sobat Kota 17 lagu dangdut di chart Dangdut Kota FM pekan ini. Ada yang naik, ada yang turun, ada juga pendatang baru 2 yang kayaknya langsung bikin kejutan di pekan ini Sobat Kota. Dari lagu tentang rindu, cinta, patah hati, sampai juga kisah bahagia, semuanya punya cerita masing-masing Sobat Kota. Jangan lupa terus gabung di Kota FM Surabaya dan nantikan deretan lagu paling populer di chart Dangdut Kota FM pekan depan. Irsyad Yoga Fama pamit, tetap goyang, tetap bahagia, dan terus gabung di chart Dangdut Kota FM biar Sobat Kota nggak ketinggalan update lagu-lagu dangdut paling populer hanya di Kota FM. Irsyad pamit, semangat buat besok hari Senin. Bye!
1: Dangdut Hits peringkat 1, number 1, Fall This Way.

0: membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop cindir remix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kategori ngono dangdut original biasanya nang di HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Rungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

98,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kota. Hai, selamat malam. Selamat bergabung kembali di program Dendang Surabaya yang syahdu banget. Kali ini edisi Minggu 27 September 2026 Sobat Kota Dendang Surabaya ditemani Naya Nika hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Yuk segera merapat.

0: 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya syahdu banget. Halo-halo sobat kata, selamat malam. Wah, ada Naya Nika loh sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat di program Dendang Surabaya yang syahdu banget. Diawali dua lagu yang sama-sama astaga-astaga ya. Ada Astaga Naga dari King Nasir dan Astaga Bercanda dari Akhbar Kalem featuring Mingse. Dan di sini Astaga ada Mbak Naya. Di program Dendang Surabaya edisi 27 September 2026 loh sobat kota. Silakan merapat aja, enggak usah sungkan seperti biasa ya di 0315611416 atau di 0315676923. WA-nya sudah mulai ramai lancar di 0817505888. Istimewa pokoknya ya. Silakan yuk, mau bergabungan, mau request lagu apa. Yang jelas kalau sobat kota tahu nih, wah ini fans kota sejati pokoknya ya. Dendang Surabaya durasi cuma 2 jam dari pukul 19 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Itu genre lagunya adalah dangdut original sepanjang masa. Dari zaman bahula sampai zaman kekinian bisa di request sobat kota, tidak perlu khawatir. Tentunya yang variatif ya, jangan kemarin request itu, sekarang request ini lagi sama. Yang lainnya banyak, ada ribuan seperti itu. Kita angkat penelpon yang pertama. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget.
1: Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Rada pangling begitu. Iya.
1: Dari Mas Wahid di Penjaringan Mbak Naya.
0: Pak Wahid, iya suaranya. Luar biasa. Selamat malam, selamat bergabung.
1: Malam, Mbak Naya.
0: Lagi santai-santai ta ini, Pak.
1: Lagi nyantai ini.
0: Wis cocok wis. Santai. Gabungannya di Dendang Surabaya wis mantep. Mau request lagu apa ini, Pak?
1: Lagunya kalau bisa Badria dari Mansur. Ada mana ya?
0: Badria. Naya pernah putar, harusnya ada ya. Sabar. Naya cek. Ada ya. Naya cek terlebih dahulu Badria. Sabar ya. Silakan sambil Naya pilihkan lagunya. Salamnya buat ya. Siapa saja, Pak?
1: Salamnya buat Pak Rofik, Bunda Supira, Bunda Farha, Mbak Yati Aprilia,
0: ya.
1: Mbak Ella, Mbak Ika, Mbak Ima, Mbak Putri Widayanti. Sekarang ini ulang tahun.
0: Oh, ya. Siap. Iya.
1: Ya, terus Cak Janto Rimbu, Cak Solikin, Cak Adam, Cak Ali, Cak Edo, Cak Kasian, Ning Rara, Mbak Jainal, Mas Aditya. Ada Mbak Naya.
0: Badria, Mansur S original ada, sudah Naya siapkan ya.
1: Oh iya. Ya, buat Mbak Nayanya sehat selalu, sukses selalu. Kalau pulang hati-hati.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Naya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahid dari Kawasan Penjaringan Surabaya Timur. Lagunya Badria Mansurnya sudah Naya siapkan dong. Untuk penelpon kedua ada siapa yang beruntung sobat kota. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Loh, toko... Mudah-mudahan Mbak Naya masih mengenali suara saya.
0: Toko manuan tadi Pak Rofik.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Bapak.
2: Sudah berbulan-bulan aku enggak kontak sampean.
0: Lah iya, kemana aja ini Pak Rofik ini. Tapi sehat ya Pak.
2: Alhamdulillah sehat Mbak Naya dos pundi.
0: Alhamdulillah Naya sehat istimewa. Oh yes.
2: Lomba.
0: Oh, enggak apa-apa, Pak. Memang apa itu ini ya, diupayakan jangan sampai kita yang menyusahkan orang lain ya. Betul. Jadi semoga kita menjadi berkah buat orang lain gitu ya, Pak.
2: Amin. Amin. Suara sampean, Mbak.
0: Bagaimana?
2: 1, 2, 3, 4.
0: Tidak ada duanya, alah. Ya, baik, terima kasih. Mau request lagu apa ini Pak Rofik?
2: Lagunya Elvin Sukaisi.
0: Apa tuh?
2: Karena pengalaman.
0: Karena?
2: Pengalaman.
0: Karena pengalaman Elvi. Coba Naya siapkan dulu ya. Sambil Naya siapkan lagunya Bapak, salamnya buat siapa?
2: Salamnya yang baru turun, Mas Wahid. Gitu.
0: Pak Wahid Penjaringan, betul.
2: Mas Wahid Penjaringan, matur nuwun.
0: Iya.
2: Dan buat semuanya saja yang mendengarkan Kota FM, selamat menikmati suaranya Mbak Naya.
0: Baik.
2: Yang tetap 1, 3, 4.
0: Wes ngana.
2: Dan semuanya salam sehat.
3: Iya, Pak.
2: Dan semoga berbahagia.
3: Amin Allahumma amin. Terima kasih.
2: Lagunya tadi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah dua jagoan yang mampir di segmen yang pertama ya Sobat Kota. Ada Pak Wahid sama Pak Rofik. Iya. Para princess ini mana? Ya, kita angkat telepon ketiga. Semoga ada princess di sini ya Sobat Kota. Selamat malam Dendang Surabaya.
4: Sahdu banget.
3: Iya, Allah rezeki ini princess Cici kira Cici Aini.
4: Ada bukan.
3: Bukan ya, siapa ini?
4: Dari Menganti.
3: Oh, dari Menganti. Siapa ini? Mohon maaf.
4: Bu Yati Aprilia.
3: Oh, Bu Yati Aprilia. Ibunda, mohon maaf kemarin sudah masuk sama Mas Irsyad Yoga Fama. Jadi oh, besok ya.
4: Oh, ya maaf ya. Ya.
3: Oke, okay, terima kasih.
4: Terima kasih.
3: Sama-sama. Luar biasa ya, gak apa-apa ya. Jadi kalau Sobat Kota misalnya lupa, mungkin karena sering gabungan di Kota FM, ya digoda, didendang, ataupun program yang lain, aku kis masuk podorong ya, gak apa-apa Mbak Naya. Coba sih dicek buku enteng-enteng, aku melebuh podorong. Ada namanya buku enteng-enteng di sini, gitu. Dulu yang ngasih nama itu Cak Romi Terlalu, gitu ya. Semoga beliau dalam keadaan sehat, ini juga rindu sekali sama Cak Romi. Biasanya beliau sangat aktif untuk interaksi di Kota FM. Oke, terima kasih dua penelpon yang pertama. Ketiga deh, tiga penelpon. Ada dua jagoan, satu princess ya. Untuk lagunya segera meluncur ke ruang dengan Sobat Kota semuanya. Badria Mansur S.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Aduh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Naya bangga lho, Re, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya syadu banget. Luar biasa, sudah masuk segmen yang kedua nih Sobat Kota. Dan terima kasih yang ucapkan bagi Sobat Kota yang sudah syadu di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selama 2 jam ke depan, mari kita syahdu-syahduan dengan lagu dangdut original sepanjang masa. Dua lagu dangdut original khas bahula gitu ya, sama satu dangdut original kekinian ala anak Gen Z. Sudah melunjuk di ruang dengar Sobat Kota. Enak-enak semuanya. Ada Badria karena pengalaman dari ditutup sama lagu Bodi Pata-Pata Cantik Jelita ya. Ini lagu-lagu yang biasanya sering mungkin Sobat Kota dengarkan di platform-platform media sosial seperti TikTok dan lain sebagainya. Sebagai backsound sebuah dance gitu ya. Anak-anak muda zaman sekarang itu suka ngedance gitu ya. 5676923 atau 5611416 silakan Sobat Kota yang mau bergabung. Sudah mulai ramai di WA Radio Kota ini, ada Mas Misbah dari kawasan Purbalingga. Selamat malam. Oke, terima kasih atas interaksinya. Ada Mas Agung WB Kalisantri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Keramat dari Roma Irama. Salamin untuk Cak Ambon Service juga Cak Alek. Kemudian Mbak April, Yolanda, Cak Mat, Mbak Imbahman, Cak Solihin, Mas Wahid, Mbak Diandra, Bunda Shanti, dan lain sebagainya. Ada juga David, Mas David yang punya rempelo-rempelo, buku rojo lali ngopi. Naya sehari, malam ini malah nggak ngopi ya. Kebetulan kapan hari Naya beli jamu. Jamu ekstrak kunyit gitu, ada campuran jeruk nipisnya, kemudian madu, dan lain sebagainya gitu ya. Ini minumnya cuma satu sendok teh aja. Nah, ini Naya minum seminggu sekali. Malam ini Naya minum nih jamunya. Minum jamu, iya. 5676923, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Nah, akhirnya ada princess satu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Bunda Sutira.
1: Gimana punya cacar, Mbak Naya?
0: Alhamdulillah, Naya happy, Bunda. Kalau Bunda Sutira bagaimana kabarnya malam ini?
1: Sama.
0: Happy. Wah, alhamdulillah ada kabar baik nih. Kalau misalnya happy begini ya Sobat Kota, seneng dengarnya Nayang ye. Oke, silakan. Mau request malam, mau request apa malam ini? Betul sih, mau request lagu apa malam ini?
1: Sekarang tiap minggu ya.
0: Gimana Bunda, dendangnya?
1: Malamnya ya.
0: Oh, enggak, ini cuma khusus-khusus saja, khusus. Nah, jadi hari-hari tertentu kalau misalnya memang ada yang belum bisa masuk, Naya menggantikan. Kebetulan Kak Rahma tadi ada kepentingan di luar sebentar gitu.
1: Iya, siaran tadi siang.
0: Iya, betul sekali. Silakan, mau request lagu apa ini Bunda? Boleh, apa judulnya?
1: Bawa aku ke penghulu.
0: Asik. Bawa aku ke penghulu sudah Naya siapin. Salam-salamnya buat siapa saja Bunda?
1: Ya tutup yang ini penghulu ya
0: Naya. Bujuk dicinta itu ya. Ulam pun tiba kata pepatah. Sudah Bunda Naya siapin nih. Salamnya untuk siapa?
1: Pernah berasa asik sakitnya cinta.
0: Enak. Iya, silakan. Salamnya buat siapa saja,
1: salam
0: Bunda.
1: Yang tadi yang pertama
0: ada Pak Wahid sama Pak Rofik. Terus ada Mbak Yati Aprilia.
1: Pak Rofik, aku males, aku gak tahu salam-salam.
0: Lali wong
1: jenengku gak disebut.
0: Ngene iki wong lek. Biasane ngene iki mak mbek ambek ngopi kecokot Bunda, ya Allah, sanone Pak Rofik.
1: Ya, yeah. Ada Pak Suwanto juga ya, yang di Benowo. Ada juga Mbak Yati Aprilia. Ada juga Bunda Farha, Bunda Selamat Lebak, Mbak
0: Bunda
1: Kumpungan, Mbak Ganti Salala, Mbak Ilma dua-duanya. Terus ada Pak Ganti, Pak Jukeng, Pak Punya juga. Ada semuanya yang lagi mantau. Mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Iya
1: yang
0: Bunda.
1: Sebut, karena terlalu banyak ya gantian dong.
0: Iya betul.
1: Untuk Mbak Naya lanjutkan tugas, mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin Allahumma amin.
1: Yang merindukan suaraku, tolong disimak ya.
0: Oke, terima kasih Bunda.
1: Mak Naya kita jembatan
0: aja. Nah, oh iya betul. Dari dulu memang itu Mak Comblang dari SMA terkenal, Bunda. Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sutira dari kawasan Kupang Gunung sudah menyapa ya. Satu lagi menelpon, selamat malam Dendang Surabaya. Syahdu banget dari kawasan dalam.
2: Kurang aman buatan ini.
0: Pak Sugeng, Naya cek dari buku yang tinggi-tinggi aman.
2: Aman dong, tadi kapan aku masuk.
0: Kalau Pak Sugeng sama Naya itu siang. Di kota
2: yang hanya tidak bendang kayaknya.
0: Betul.
2: Kemarin sama Mbak Rama berarti di kota.
0: Betul, ya sama Pak Sugeng ini.
2: Alhamdulillah aman.
0: Iya, iya betul Pak.
2: Kota balik Pak Naya.

0: Alhamdulillah Naya sehat. Kalau Pak Sugeng bagaimana kabarnya malam WS ini?
1: Pasti dong.
0: Sehat.
1: Iya,
0: wah, happy sekali Naya dengar suaranya ya Pak Sugeng. Bunda Nurul,
1: iya
0: bagaimana kabarnya Bunda Nurul?
1: Bunda Nurul ini sekarang di rumah.
0: Oh, ganti
1: kalau
0: sih.
1: Kalau Pak Sugeng di kantor.
0: Di kantor.
1: Bunda Nurul istirahat ini cerita.
0: Siap. Siap. Silakan Pak Sugeng, malam ini en paling enak dengerin lagu apa ini, Pak?
1: Buat lagu apa ya?
0: Apa tuh?
1: Ini menunggu Mbak Naya.
0: Menunggu ya, menunggu Bunda
1: dari
0: Nurul.
1: Kok menunggu Bunda Nurul dah?
0: Sudah saya siapkan lagu menunggunya. Menunggu duet.
1: Siapa itu?
0: Menunggu, sabar. Wih, banyak pol ini lagu menunggunya ya. Tapi yang banyak ini versi koplo sih. Sebentar ya Pak, nah carikan yang originalnya. Menunggu
1: yang Via Valen itu ya.
0: Oh yang terbaru bisa. Menunggu Via Valen boleh Pak, nah siapkan ya. Siap.
1: Itu ya.
0: Boleh, boleh.
1: Salam, yang salam. Masuk siapa Mbak Naya?
0: Yang masuk ada Pak Wahid, Pak Rofik, ada Bunda Sutira sama Pak Sugeng ini.
1: Pak Wahid, Pak Robek, Bunda Sutira.
0: Betul.
1: Aku yang keempat.
0: Betul sekali.
1: Ya, betul semua yang sudah masuk tadi. Sama Mbak Putri Wijayanti, Mbak Widya sama Mas Abdul Hadi, Pokoknya Mbak Bidang, Mbak Tuna Samrin.
0: Iya, Pak.
1: Mbak Ima, Mbak Ella, Mbak Kecil, Mbak Ampi. Apa ya, Bunda Slamet,
0: iya.
1: Bunda Hari, Mas Dali, Mas Dito, Mbak Abredia, Mas Solisin Broto.

bas gitu ya. Nah si anak ini tuh bukan kayak gitu sobat kota, beli bang, beli bang, beli gitu ya. Gak didengerin sampai lari-lari loh sobat kota ya. Sampai nah itu keluar, Pak Le, tuh bos, gitu. Jadi perbedaan adat ya, bukan adat, perbedaan culture, perbedaan kebiasaan ini memang sangat terasa ya, apalagi Indonesia ini macam-macam gitu. Oke, langsung meluncur ke ruang dengar sobat kota nih, karena Pak Sugeng kan cerita ini, pole tumbas sampai beli yo. Langsung meluncur dari Lesti, bawa aku ke penghulu, sobat kota.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya syahdu banget Sobat Kota. Lagu Menunggu dari Via Valen ini enak banget ya. Jadi kalau Sobat Kota suka dengan lagu tersebut, boleh di request di program Dendang Surabaya sama di Pasar Kota. Menunggu, kalau Naya cek ya lewat komputernya Kota FM ini banyak sekali versinya dan semuanya enak tentunya. Sebuah lagu dari karya Roma Irama ini bercerita tentang penantian yang panjang Sobat Kota, kerinduan mendalam dan kesetiaan seseorang terhadap kekasihnya yang tak kunjung datang memenuhi janji pertemuan gitu. Seperti hanya naik di sini lagi menunggu gabungannya Sobat Kota, yuk lah monggo silakan diramaikan aja. Dendang Surabaya malam ini edisi Minggu 27 September 2026 nih Sobat Kota. Tapi sebelumnya gak lengkap senasanya kalau Dendang Surabaya itu tidak diisi dengan informasi tentang kesehatan. Nah yuk, informasi tentang kesehatan nih, mungkin Sobat Kota sering mengalami ya, bukan hanya naik pribadi nih, yang namanya craving. Nah, C-R-A-V-I-N gitu ya, craving ini apa sih Mbak Naya? Jadi craving ini adalah dorongan atau keinginan yang sangat kuat dan mendesak untuk mengkonsumsi sesuatu. Pernah nggak sih Sobat Kota rasanya kepingin makan manis-manis terus? Kepingin makan yang gurih-gurih asin atau bahkan pengen makan yang pedes-pedes gitu ya? Itu namanya craving. Jadi dorongan kayak kepingin makan itu-itu terus dalam setiap harinya. Nah, apa ya penyebab craving ini Mbak Naya? Jadi yang namanya food craving ini biasanya atau ngidam gitu ya. Duh, ngomongnya kok angelman. Jadi ngidam bukan hanya untuk ibu hamil ya. Ngidam ini memang bisa dialami oleh semua orang. Biasanya ini sangat intens ya. Terkadang keinginannya tidak bisa tertahankan untuk makan. Seseorang biasanya menginginkan makanan atau rasa tertentu, makanan tinggi gula atau karbohidrat lain gitu. Kemudian yang gurih-gurih dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang bisa maksudnya strategi apa ya Mbak Naya kalau misalnya kepingin enggak seperti itu? Karena bahaya juga nih Sobat Kota, kadang-kadang sebetulnya kita sudah kenyang. Sudah kenyang gitu ya, tapi kok kepingin ngemil terus, kepingin makan terus sampai perutnya itu begah gitu. Ya apa ya kok bisa seperti itu? Nah, ini ada beberapa solusi, tapi sebelum ada solusinya, ini food craving disebabkan oleh apa dulu Mbak Naya? Yang paling simpel gitu ya. Disebabkan apa ya food craving ini? Yang paling simpel tentunya yang pertama adalah stres. Gampang banget ya stres toh Mbak Naya. Iya. Jadi yang pertama penyebab food craving ini adalah stres atau faktor emosional. Saat stres, tubuh itu melepaskan hormon yang namanya hormon kortisol yang bisa meningkatkan nafsu makan pada makanan-makanan tertentu yang Sobat Kota inginkan. Jadi itu otak ingin mendapatkan kenyamanan, karena kan kita stres nih Sobat Kota. Otak mencari rasa nyaman gitu. Makanya salah satunya dengan mencari makanan. Nah, seperti itu ya. Jadi salah satunya yang pertama adalah stres. Berikutnya fluktuasi gula darah. Jadi mengkonsumsi karbohidrat olahan atau makanan manis ini membuat gula darah melonjak tinggi lalu turun drastis. Nah, kondisi ini membuat tubuh menagih sumber energi yang didapatkan secara instan gitu dengan melakukan makan dengan cara mengkonsumsi makanan yang manis. Contohnya ya, ini untuk Sobat Kota yang mungkin craving atau ngidam makanan manis. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah perubahan hormon. Jadi ketidakseimbangan hormon seperti penurunan estrogen atau perubahan saat menstruasi dan kehamilan. Makanya kalau cewek-cewek mau mens gitu ya, biasanya kan kepingin makan yang pedes-pedes gitu, yang manis dan lain sebagainya. Nah, itu salah satunya ya Sobat Kota ya, perubahan hormon. Yang keempat apa ini? Yang keempat karena kurang tidur. Nah, jadi kalau kurang tidur malam, maksudnya kalau kurang tidur waktu yang tepat ya di malam hari, ini meningkatkan hormon grelin atau pemicu lapar dan menurunkan leptin atau pemicu kenyang, sehingga tubuh terus menagih makanan. Ibaratnya tubuhnya tuh tekor gitu ya Sobat Kota, sudah kurang tenaga, kurang istirahat, akhirnya yang nagih nih, mana kasih makanan dong biar kita bisa fit lagi gitu ya. Makanya kenapa kalau orang suka melekan itu jadinya suka makan, kepingin makan terus, lapar terus gitu. Yang kelima apa? Tentunya ini adalah kekurangan nutrisi. Jadi kurangnya asupan protein dan serat dalam makanan harian membuat perut cepat kosong dan memicu otak mencari camilan secara terus menerus.

0: Berarti ini karena nutrisinya kurang seimbang ya, mungkin kurang protein dan lain sebagainya gitu Sobat Kota. Nah, apa nih yang bisa maksudnya mencegah craving atau ngidam makanan-makanan tertentu dan terus-menerus, Mbak Naya, apa ya? Yang pertama, menurut halodoc.com ini, Sobat Kota bisa minum air putih. Jadi kalau memang Sobat Kota sudah paham ya, aku habis makan nih, dirasa sudah cukup satu piring dan para pelengkapnya, kok masih lapar terus, kepingin makan terus nih, berarti kan ada sesuatu yang salah. Silakan Sobat Kota, kalau misalnya ada sinyal-sinyal lapar setelah makan yang cukup, mohon bisa minum air putih yang cukup ya, seperti itu. Jadi bisa menurunkan sedikit keinginan laparnya tadi. Berikutnya yang kedua apa? Yang kedua adalah menghindari kelaparan. Banyak orang yang sedang diet, ini mengurangi asupan kalori, tetapi membatasi kalori tersebut justru menimbulkan tantangan yang baru, yaitu rasa lapar yang sangat sering gitu ya. Karena kalau diet tapi tidak ada, mohon maaf dalam tanda kutip, ilmunya, itu hanya segera mengurangi makan saja. Padahal itu sudah ada tahapan-tahapan diet yang sesuai dengan apa ya, sesuai dengan kedokteran gitu Sobat Kota. Jika seseorang merasa sangat lapar sepanjang waktu, melakukan perubahan pola makan ini bisa menimbulkan efek yang kurang baik. Jadi jangan sampai sangat lapar ya, diet-diet, tapi tolong mencari diet yang ada panduannya, seperti itu. Berikutnya apalagi Mbak Naya, konsumsi protein yang cukup. Nah kan banyak nih, apalagi orang ini ya, jadi kalau kurang protein Sobat Kota, misalnya kita terlalu banyak karbo, proteinnya cuma sedikit aja gitu, memang kenyang di awal, berikutnya kan sangat lapar gitu ya. Beda lagi kalau misalnya proteinnya agak dibanyakin atau seimbang, berarti kan rasa sarapannya jadi lebih lama gitu ya. Mohon maaf, rasa kenyangnya rasa kenyangnya agak lebih lama. Jadi konsumsi banyak protein ya Sobat Kota. Berikutnya apa? Yang kelima, mohon maaf, yang keempat, yaitu kelola stres. Ini yang tadi jawaban nomor satu ya, stres itu ya kelola stres. Stres dapat menyebabkan keinginan makan dan mempengaruhi perilaku makan. Terutama untuk wanita ya. Wanita yang mengalami stres telah terbukti makan lebih banyak kalori secara signifikan dan mengalami lebih banyak ngidam atau food craving daripada wanita yang tidak stres. Nah, princess-princessku yang cantik, tolong ya dijaga tingkat kewarasannya. Dengan cara apa sih Mbak Naya? Dengan cara mendengarkan lagu-lagu dari Kota FM. Apalagi dengerin suara Naya sepanjang hari. Sepanjang hari, sehari 3 jam. Stres juga bisa meningkatkan kadar kortisol darah atau suatu hormon yang dapat membuat Sobat Kota bertambah berat badan. Terutama di daerah perut gitu Sobat Kota ya. Tolong dijaga kesehatannya, dijaga pikirannya, jangan sampai stres. Stres boleh, tapi tidak boleh terlalu lama gitu ya. Pasti sampai usia ini kan Sobat Kota tahu nih apa yang bisa membuat aku gak stres gitu ya. Apa tuh cara healingnya gitu ya. Jangan ke arah makanan terus. Oke, 5676923 atau 5611416. Semoga tadi informasi yang saya berikan bisa bermanfaat buat Sobat Kota ya. Yang lagi craving-craving atau ngidam makanan tertentu terus, coba dicek lagi apa beberapa hari terakhir. Oh iya sih, aku kan dulurku mari duwe gawe Mbak Naya. Mari duwe gawe, mari rewang gitu ya. Seharian gak tidur, makanya aku kok kepingin maem terus, pingin maem rawon. Oke, kita angkat lagi penelpon yang kelima. Semoga beruntung, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Wahdu banget.
0: Asik. Dengan
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak April Yolanda ya ini.
1: Iya, benar ya.
0: Istimewa ya. Gimana kabarnya, Besti?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi yang namanya cuaca sumuk banget.
0: Oh iya, tapi bahaya juga ya, anginnya sangat kencang loh, Mbak April.
1: Iya.
0: Anginnya pol.
1: Kencang. Tapi yang namanya cuacanya sumuk.
0: Nyamuknya banyak.
1: Nyamuknya banyak, soalnya dekat jalan raya, ada gotnya.
0: Nah iya, memang banyak betul lah ya akui ya. Silakan mbakku ya, yang cantik.
1: Aku pengen rekos lagu Buta Karena Cinta.
0: Allah, iya wes. Buta Karena Cinta, nah siapkan terlebih dahulu. Salam-salamnya buat siapa ya?
1: Ya, selamat malamnya. Bunda Farha, Bunda Fatona. Terus Bunda Hari, Bunda Tiara. Neng Kustia, Neng Era, Neng Dian. Bunda Yati Aprilia.
0: Siap.
1: Terus Umi Sylvia, Bunda Yani, Mas Ali, Mas Ali, ayo gabungan Mas Ali, Kak
0: Boleh.
1: Kobas, terus Kak Toto, Bang Hafid, Bang Rohim, Mas Alan,
0: Siap.
1: terus Kak Ditya, Kak Sugeng,
0: Pak
1: Kak
0: Sugeng.
1: Rakir juga,
0: Siap.
1: Kak Satrio, ke semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Salam hormat selalu.
0: Iya.
1: Spesial yang punya undang-undang.
0: Asik.
1: Lagi ngapain? Dari mana? Sama siapa?
0: Yolanda. Maaf, Pri, tadi lagunya Buta Karena Cinta dari Sri Devi ya.
1: Iya.
0: Oke, siap, sudah saya siapkan ya. Silakan.
1: Bapak nanya, mata kita sehat selalu, lancar rezekinya. Kalau pulang hati-hati lagi, tak tunggu yuk.
0: Amin Allahumma
1: Assalamualaikum.
0: amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak April dari kawasan Bangkalan sudah merapat. Lagunya Buta Karena Cinta Sri Devi langsung meluncur.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Dendang Surabaya, syahdu banget. Sebuah lagu dari Ashraf berjudul Bulan ya, baru saja Sobat Kota dengarkan di segmen sebelumnya. Luar biasa. 567-6923 atau 561-1416, silakan yang mau bergabung kembali, masih Naya persilakan. Sembari Naya juga mau menyapa Sobat Kota yang sudah merapat lewat WA Radio Kota FM Surabaya. Terima kasih, ada Mas Wayu Supriyadi, Wong Kerapun, Derek Panto, langsung Dugi Ngriyoning Naya, istimewa. Terima kasih Masku. Jadi silakan Sobat Kota, selain bisa mendengarkan secara analog siaran di 88,1 Kota FM, Sobat Kota juga bisa mendengarkan secara streaming melalui aplikasi On Ears ya, atau bisa menggunakan browser, silakan ketik saja kotafmsurabaya.id gitu di browser perangkat Sobat Kota. Bisa melalui laptop, bisa komputer, bisa ya, kemudian lewat HP tentunya boleh. Terima kasih yang sudah mengirimkan WA-nya. Tadi lagu berjudul Bulan dari Ashraf ini di request langsung oleh Pak Cak Samsul Hadi ya. Salamnya untuk Mbak Tanti, ada Mama Gemes Anak Emana, Mas Wahid Penjaringan, Pak Jono, Abah Toyibi, Pak Wiyoto, Mang Ujang sama Ning Rara, serta Bunda Eli Agustinca. Ada Mbak Putri Widayanti dari kawasan Tretes Prigin Pasuruan. Ini lagunya Maafkanlah Diriku dari Ryan Syahid featuring Halisa Amelia. Salamnya untuk Cak Hari Sambi Kerep, Mas Edo Gading Watu, Bunda Lili Verliando, Miss Kanke Brown, Mas Ardi Rungkut sama Pak Wahid Penjaringan. Ada Mas David lagi. Oh, beda Davidnya ya. Ini David Rempelo dan sama ini David Mojokerto. Mbak Tayibi Tanjung Sari, selamat bergabung Abah di sana. Beliau langsung mau salam-salam aja ke Mbak Mia Absari, Mbak Rini. Kemudian ada Mama Eli Agustin, Mbak Putri, Bang Ami, Bang Ami, Mas Syamsul Hadi, Pak Jono sama Pak Wiyoto. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Sadu banget.
0: Sadu.
1: Selamat malam juga Mbak Naya.
0: Selamat malam. Iya. Mohon maaf Mas Ucok, kemarin sudah bergabung ya sama ini Mas Irsyad kemarin ya di Dendang Surabaya 26 September.
1: Masih
0: ya.
1: Masih berlaku ya.
0: Iya betul. Terima kasih. Iya, oke. Okay. Terima kasih Mas Uco, jangan lupa ya, beberapa waktu yang lalu loh ya, jangan lupa. Jadi masih berlaku dong ya, ini ketentuannya kalau mau gabungan tetap 2 hari sekali. Jadi kalau misalnya kemarin sudah masuk, sudah sadar ya, mohon. Beda lagi kalau memang lupa ya. Oke, 567-6923 atau 561-1416, silakan yang mau bergabung lagi nih. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, Kota FM. Opo.
0: Oh ya, syahdu banget gitu.
2: Oh, syahdu banget.
0: Baik, ya. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Cak Dul Karim.
0: Oh, Cak Dul Karim. Siap-siap. Ya. Ini terima kasih ya sudah berkenan untuk gabungnya di Dendang Surabaya, Cak Dul Karim. Gimana ya, punya ya, kabar lama sekali ini Naya baru dengar suaranya.
2: Alhamdulillah kabarku baik.
0: Alhamdulillah, cuman seneng.
2: Lamanya dengan suaraku itu kendalanya kesulitan masuk gitu.
0: Bagaimana?
2: Kesulitan masuk kendalanya.
0: Oh, persaingnya banyak ya?
2: Iya dong.
0: Alhamdulillah akhirnya jodohnya masuk ini di Dendang Surabaya, Cak Dul Karim. Silakan.
2: Ya, kalau Mbak Naya pengen dengar suara saya itu kan jarang, soalnya saya harus masuk. Nah, kalau saya pengen dengerin suaranya Mbak Naya, kan tinggal pantau gitu.
0: Asik.
2: Tinggal okay. Di setiap malam.
0: Terima kasih. Silakan, mau request lagu apa nih Cak Dul Karim?
2: Lagunya tuh aku pernah denger Cinta Anak Zaman, tapi gak tahu penyanyinya.
0: Cinta?
2: Cinta Anak Zaman.
0: Sebentar ya, Naya cek terlebih dahulu lagu Cinta Anak Zaman. Sabar.
2: Lagu lama tuh. Iya.
0: Cinta Anak Kampung ini adanya ini atau mungkin di?
2: Iya, tapi Jamal Mirdad itu.
0: Oh, Jamal Mirdad, Cinta Anak Kampung Jamal Mirdad gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya buat siapa saja ini?
2: Salamnya buat yang barusan. Salam benar gitu.
0: Ada Mas Uco, baik. Kemudian.
2: Oh ya, Mas Uco. Di mana tuh Mas Uco?
0: Dari kawasan Mojokerto.
2: Oh, jauh banget.
0: Iya.
2: Cinta Anak Zaman yang enggak ada ya, Mbak?
0: Iya, mau diganti dengan yang lainnya mungkin?
2: Ya wis yang iku ae.
0: Cinta anak kampung Jamal Mirdad ya.
2: Repot.
0: Siap. Salam-salamnya buat siapa aja ini?
2: Ya buat Pak Toto. Kemudian Mas Saputra. Juga Aprilia.
0: Siap.
2: Ya, kesemuanya aja, Mbak.
0: Buat
2: Mbak Nayanya Mator Sekelangkong.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Cak Dul Karim. Akhirnya sudah bergabung. Satu lagi penelpon, selamat malam Dendang Surabaya.
3: Selamat malam Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget dengan.
3: Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam.
0: Iya.
3: Ukti Nayanika, Cak Samsul Hadi.
0: Oke.
3: Pasuruan.
0: Siap. Terima kasih sudah bergabung ya Cak Samsul.
3: Iya. Tadi lagunya sudah
0: Sudah. Sudah diputarkan ya.
3: Silakan. Ngomongin tentang lagu Maafkanlah Diriku, itu sebetulnya lagu India, Betap tahun 84.
0: Baik,
3: iya. Jawahung, ya gitu. Terserah sampean puter yang pandak. Itu lagu anu istri saya.
0: Oke, siap.
3: Kalau kersing itu bukannya kekurangan magnesium ya?
0: Craving, Pak. Iya, ya, jadi ya, kayak ngidam gitu. Bisa salah satunya ya.
3: Gedang. Ya udah, tambah salam ya.
0: Baik, iya.
3: Tadi Mas Wahid, Pak Wahid Penjaringan. Lalu Pak Sugeng Denpasar Bali. Terus Bunda Lili Ferliando. Tadi siang aku disalami itu. Mbak Tanti Happy. Kumpungan. Kalau di Mbak Rahma on air.
0: Iya.
3: Terus Cak Gianto Rimbo, Cak Solihin Bangladesh.
0: Okay.
3: Lalu Cak Rohim Madura. Pak Sugeng Denpasar sama asistennya Bunda Nurul. Terus yang di Surabaya Pak Po Gedang. Lalu Bapak Sutoyo Pangsit Menowo sama Cak Makruf Duet.
0: Siap.
3: Terus ini yang belum ketemu, pengen ketemu aku. Caca Wahyu Supriyadi, Wong Kerapu sama Bunda Ani Bohai. Lalu yang di Perak ada Cak Jainal. Kapal Keruk. Lu Surabaya Utara. Itu gak pernah on air. Cak Abdul Rohim sama Bunda Tiara ya.
0: Iya ya.
3: Dulu makan pangsit di rumah ya, Kapas Madia.
0: Siap.
3: Terus Mang Ujang, Pak Wiyoto, Ibu angkat Eli Agustince Pekarungan Sukodono. Lalu yang di Pasuruan Mbak Ella Prigen sama Pak Wiyoto Tawang Rejo Pandaan. Dan buat semuanya saja fans Kota FM dimanapun berada.
0: Iya.
3: Ya, itu aja Mbak.
0: Siap, terima kasih. Ya. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cak Samsul Hadi ya. Kalau Cak Abdul Rohim sama Bunda Tiara aman ya, meskipun beliau tidak telepon, tapi langsung datang langsung di studio Kota FM. Beberapa minggu yang lalu, ini beliau ya sama teman-teman dari Kota FM, Cak. Ada Bunda Tiara bersama suaminya, sama Mbak Ana Aimana, langsung di Kota FM duduk di sini rame-rame sambil karaoke dangdutan rek sama Mbak Rani gitu ya, makan bareng. Tenang ya. Jadi Naya sangat percaya nih buat sobat Kota yang ring-ring pertama ini sangat bestian sama kita. Sehat selalu semuanya ya. Oke, terima kasih. Langsung saja meluncur di rondengan sobat Kota nih, cinta anak kampung Jamal Mirdad.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Dendang Surabaya yang syahdu banget. Baiklah, WA sudah dibacakan. Kemudian on air juga 7 orang luar biasa yang belum tersapa sama sekali ada di Facebooknya Kota FM Surabaya, Sobat Kota ya. Baiklah, izinkan aja untuk Sagita dulu. Sayangku tak bagi rata di udara. Tidak ada yang namanya pilih-pilih kasih ya Sobat Kota. Jadi mohon sekali untuk kedewasaannya. Iya. 5679239615114146. Mohon maaf sudah selesai dulu. Ini karena waktunya Naya membacakan Facebooknya Kota FM. Iya, ini silakan bisa follow dulu akun media sosial kami Sobat Kota yang belum follow-follow. Ada 4 platform media sosial. Ada Facebook atau Meta, kemudian Instagram, X dan TikTok. Kalau Meta atau Facebooknya apa Mbak Naya? Ini Kota Spasi FM Spasi Surabaya. 3 platform yang lainnya masing-masing bernama akun Kota FM 881. Jangan lupa di follow. Dan kalau ada postingan diramaikan juga kolom komentarnya. Thank you. Ada Putra Andriansyah, terima kasih Jawa Tengah Merapat. Mas Fit Harmoko, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dumayanti, Setabat Langkat Sumatera Utara. Kemudian ada Ripto Swasono Pakal, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Britike kembaran dari Tamora Medan, Sumatera Utara, terima kasih. Britike lagi 2 kali, 3 kali Britike, sama 4 kali, 5. Wow, luar biasa, terima kasih ya. Sang Tuketut, Gianyar Bali hadir, Soca Banjarnegara Jawa Tengah juga luar biasa, Amroji. Kemudian ada Mbak Putri Widayanti, Yeni Kartika, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dek Widya, terima kasih. Ada Mas Senario Randy dari kawasan Jambu Kayen Kidul Kediri Utara hadir Merapat. Randy Rentina, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joko Speed, Mas Nur Holis dari Mojokerto, mau request lagunya Bulan. Salamnya buat semuanya Mbak Nay, terima kasih. Kemudian ada Cak Samsul Hadi, Ainul, selamat malam dari kawasan Karang Tembok hadir di Dendang Surabaya dan salamnya buat semuanya. Wah, tadi Naya dari Karang Tembok Gang 3 sama Gang 4 Mas Ainul. Mas Ainul ini gang berapa ya? Lanjut lagi ada Bunda Sanipa, Waalaikumsalam Bunda. Bunda Sanipa, Agnes Monikanya Radio Kota FM dari Gilang Sepanjang. Salamnya untuk Cak Edo, Mas Solihin, Cak Rembo, Bu Lili, Pak Sugeng sama Cak Bondeng Ting. Terima kasih Mbak Naya sih. Ya Bunda, lanjut. Siapa ini? Ada siapa ya? Mbah Men Las. Oh yang ini ya, putranya ya kapan hari ya. Dari Bunda Yusuf, Bunda Yusuf Bengkel Las Aluminium Kandangan Mulia Gang 2 nomor 20-22 ya. Putri almarhum Mbah Min Las. Request lagunya Biduan dari Manis Manja Mbak Naya. Salamnya buat Mas David yang punya rempelo. Apa le? Bunda Yusuf ini. Ada Mas Aditya Mahesa, Bunda Waris, Cak Rimbo, Pak Sugeng, Pak Mas Wahid Penjaringan, terima kasih. Mas Hartono, Bobo, terima kasih. Waalaikumsalam, Bobo 2 kali, 3 kali. Pak Saad Budiono, terima kasih juga. Kemudian ada Bobo, Masya Allah, luar biasa loh Bobo ini ya, nyepamnya. Ada Bunda Fitri, Waalaikumsalam Bunda. Ini tadi yang baru request lagu Cincin Kawin. Salamnya buat semua FKS Beres ya, tanpa terkecuali. Made Markus, Made Markus dari Singaraja Bali. Koming Suwerti dari Sibangkaja Bali. Yeah. Ayu Munajat, halo selamat malam. Sepertinya ini bestian ini Mas Koming sama Made Markus ya. Mepet ini soalnya. Lanjut ada siapa ini? Oke, terima kasih ya. Sebentar. Mau scroll-scroll dulu. Pendengar baru WA ini kah teman? Oh iya bisa. Siap. Dari tadi siang ini kayaknya ya. Mama Eli Agustin dari kawasan Pekarungan Sukodono, selamat malam, selamat bergabung Bunda. Mau nitip salam buat Pak Wiyoto juga Pak Jono. Mbak Toyibi, Mbak Mia, Mas Ami, Ning Rara, Bunda Mbak Rini, Mas Syamsul, Hadi, Bunda Farha, dan Mbak Naya. Ada Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan Bapak, mau request lagunya Bukan Pengemis Cinta jadi dari Joni Iskandar. Salamnya buat Ning Rara juga Bunda Eli. Ada Pak Jono, Mas Syamsul Hadi, Pak Jumadi, Mbak Toyibi Tanjung Sari, selamat malam dan selamat hari Minggu Mbak Naya. Bunda Rara dari kawasan Sidoarjo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bunda. Terima kasih selalu kirim atensi. Ini mau menyapa untuk Pak Wiyoto, Mas Syamsul Hadi, Pak Pugatot, Pak Wahid, Mbak Putri, Mama Eli Agustin, Bunda Farha, Mbak Mia Ramadhani, Bunda Diandra TV. Buat Mbak Naya, terima kasih dan selamat bertugas. Luar biasa. Semakin malam tuh harusnya semakin syahdu loh Mbak Naya. Kok semakin cetar gimana sih? Soalnya seperti lagu yang sebentar lagi mau saya luncurkan nih. Apa Mbak Naya? Bukan

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Sobat Kota. Saatnya Dinang Surabaya di si Minggu 27 September 2026 ditemani Naya Nika berakhir sudah ya. Terima kasih sudah bergabung lewat on air, WA serta Facebooknya Kota FM, luar biasa sangat ramai Pol. Dan saatnya setelah ini akan segera hadir Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM Yoiki Yoiki bersama dengan Ning Tari Ning Tias ya. Yaudah, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full, Sobat Kota.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo mbah kongmu mbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yuk seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo sobat kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayae wayae adi coro caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu komasi juga tafam dangdutnya Surabaya. Iki piye, iki piye lor. Nek pengingin nelor, enak elak ya ngopo. Enak ya gabung dengan caning campur sari koplo gending Kota FM. Ya iki, ya iki, ya iki pas banget nge. Monggo, tembang-tembangnya sama siap-siaga ya, ben bisa bernostalgia. Dikancani tarik nintas ngantos mangke jam 11. Semangat.

0: Walu-walu kok masih cukup FM dan ya Surabaya. Matur nuwun sangat dulur-dulur ingkang sampun pinarak wonten sakning dalu niki dina Minggu ing maya. Dina Minggu sing ditunggu. Ayo mrene ketemu aku. Ege, monggo pinarak wis wayahe sakning muncul malih nambani dulur-dulur sedaya. Apa nambane apa sing ning riwo gak lapo-lapo kok. Lho, ya kan nambani ku bukan hanya untuk yang sedang terkena gangguan kesehatan yo. Nambani ati sing lagi sumpek ya. Lapo sih kok sumpek barang yo. Pikiran sing lagi ruwet ya. Apa durung tanggal 6 ta. Lah iya lapo sih yo. Apa iku dikepenak ngono lho, ge santai los ya. Wis ta, pokoke dijalani saja. Nggih to, mengalir saja ngono lho. Lah tekan gone nggih. Sing penting awak sehat, seger waras selamat nggih. Alhamdulillah. Ya, itu kenikmatan yang luar biasa. Nggih disyukuri saben dina nggih. Monggo badhe bergabung dulur-dulur wonten sakning kados pataten seperti biasa. Menika jalur-jalur sudah saya buka dengan ombonya nggih. Monggo badhe telepon on air 0315611416 atau 0315676923 atau saged lewat telepon WhatsApp nggih 0817505881. Pinara wonten Facebook nggih monggo. Aku tak nyimak tok ning ring. Kete isuk mawes kegiatan terus ya, giat. Istilahnya giat ya. Lah ya gak apa-apa, mancane Minggu kan ya wake. Saking wake sampai gak iso di jelentrehno siji-siji nggih. Wake banget kegiatan giatnya juga nggih. Lah ya apa maneh, sempate ya dina Minggu nggih. Nggih mboten napa-napa, pokoke dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terutama apa iki memanfaatkan waktu bersama keluarga ya kan, yang termasukkan waktu luang nggih. Sing kebagian libur, sing tetap lembur alias nyambut gawe, beraktivitas ya tetap semangat, kudu semangat. Ya kan? Semangat makaryo, semangat kerja keras ya. Eh, saja kuatir mergo yo no Kota FM, yo iki lho tombone Kota FM gitu. Dadi kok isuk wis ngancani dulur-dulur sebelum berangkat aktivitas yo, sadurunge berangkat aktivitas iku wis dikancani. Lah kok ning perjalanan yo dikancani. Terus nang gone wis tekan gone aktivitas, tekan gone kerjoan dikancani. Ya kan? Nang kerjoan iki suwi kan, berjam-jam, 8 jam lah ya biasane kan. Kok waya istirahat dikancani. Waya makan siang dikancani, sarapan dikancani, makan siang dikancani, yo. Garapan ya dikancani. Gak kira apa iki ngalih teko apa iki jenenge sisi dulur-dulur. Selalu ada di sampingnya dulur-dulur ngono ya. Wis tak percaya, gak kerasa moro-moro wis sore, ya kan wis arepe mulai kerja. Ya dikancani, ringkas-ringkas dikancani. Terus kok mulai ya dalam perjalanan itu balik, ya dikancani. Sampai tekan omah dikancani mana. Sampai dalu lho, harap istirahat dalu. Ya dikancani, isu mana. Kota FM. Alhamdulillah, nemu koncongnya. Nemu koncong. Ini lho yang kok tak puter no nemu. Matur nuwun kang sampun pinarak Mbak Putri Dayanti Tretes Brigjen Pasuruan. Bayo biru-biru. Salam Pak Wahid Penjaringan, Bu Nining Drapura, Pak Sugeng Bakso, Cacak Wahyu Supriyati, Pak Jono Tamrin, Bunda Lili Ferliando. Matur nuwun. Cakung WP Kali Santri, waalaikumsalam. Salam Bunda Mami, Cak Ali, Bunda Putri, Bang Tejo, Bunda Sutira, Cak Zainal, Mbah Zainal, Cak Miskan, Sedih Kemawon ya. Aha, Cak Samsul Kutisari. Salam kagem Bunda Ani Pohai, Neng Rara, Mama El Agustin, Cak Boneng Ting, Pak Sugeng Bakso, Memang Sung, Cak Pendi, Sawahon, lan oh matur nuwun ning tari, ho iya, alright, ya. Lanjut, Cak Wahyu, wongker, dari Midangan Tangan, Cak Ning, Bu Guru. Salam ke keluarga besar FK, pers, tanpa terkecuali. Matur nuwun ya Bunda ni Bu Hai ya. Nggih. Siap bergoyang lagi ya. Goyangnya kadang ya tergantung lagune kan iramanya. Ya Mas ya iramane slow-slow ngene iso dikek goyang, nggih. Tip goyange tipis-tipis ae. Ya toh ben gak gampang kesel. Engko nek rancak lho Mas. Wes ngono digetno. Cak Ning.
1: Assalamualaikum Bro Pendeng Kota FM. Yaiku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bentar.
0: Inggih apa?
1: Sepuni kabari.
0: Alhamdulillah sae.
1: Mbah suarane kaget aku
0: bilang. Menapa?
1: Suarang pean mangkrung suara pean nyetel langsung ke wakil.
0: Nggih. Oh, alah. Ampun kagetan to, Bah. Nggih. Lah iya. Wis biasane nyetel Cak Ning ngeten iki kula niku, nggih to. Lah nggih, mesti sik kaget ta to, Bah?
1: Enak suarane jolot. Keling.
0: Nggih, alhamdulillah. Nggih, apa monggo tembangin apa, Bah?
1: Jaman-jaman nanti ning pamisa.
0: Dinding pemisah, niki campur sari.
1: Boten niki nggih, campur sari.
0: Lha lambe anu abah iki koyo cek durung jangkep iki abah. Nggih to? Nembe wungu sare niki.
1: Boten klesetan.
0: Walah, lha malah air mataku kasih menetes di bangkuanmu. Lah malah ngono lah niki kok. Malah digeda. Monggo, campur sari, Bah.
1: Sampai inte mawon.
0: Sampai inte, nggih.
1: Sampai inte. Wis salam inte mlebu inte niki, Mas.
0: Kata, Bah.
1: Nggih.
0: Monggo.
1: Mbak Ika.
0: Nggih.
1: Mbak Ima ngeton.
0: Sing celak, Bah. HP-ne, Bah.
1: Nggih, jelas niki, Mpun.
0: Lho, sing celak-celak. Dicedakne, dicedakne.
1: Nggih, sampun
0: niki. Damel headset ta niki? Mboten. Kok waduh ya? Anu to, HP-ne di plenet to HP-ne. Nggih, monggo, Bah. Mboten niki. Nggih, timbul tenggelam.
1: Alah, nggih sinyale.
0: Monggo, mumpung jelas ngeten iki, Bah. Monggo.
1: Pak Bali. Nggih. Dalu bae ni bae la. Saponan. Cak Wandi, sing dalu. Ya Aprilia. Mbak Aprilia. Ya Salikin. Nggih, Cak Rembo, melek-melek-melek. Kendali.
0: Kak kualik ta.
1: Napa?
0: Anjenengan melek-melek-melek. Masa jalo dinding pemisah. Nggih, sampun?
1: Ya wek sungkan aku.
0: Betul sa sungkan. Sungkan iku sungguh-sungguh mengharapkan.
1: Roh ning tari. Nggih,
0: sampun apa? Amin, amin, amin. Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah, kari-karine tok banter, ya. Salame belas iku cuwilik karane. Cak Ning.
1: Cak Ning. Campur sari.
0: Ya
1: kayak
0: ngene lho, banter. Sok kalah karo Bunda Farah. Gerakane krepek gayam.
1: Yo iki. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alright. Kabar ning tari.
0: Alhamdulillah, sae. Sehat ya, Bunda. Sahe. Nggih, Bunda nggih sehat. Lho, napa? Napa Bunda?
1: Mboten napa-napa. Saking sungguh.
0: Alah nggih. Nggih Bunda, alhamdulillah iso gawe guyune Bunda ya. Sampun dahar dereng.
1: Nggih, aku nang sinten bakare tau nyalami nenek Farah ngeten.
0: Sapa? Oh, paling adik Widya paling.
1: Sinten?
0: adik Widya putrane Cak Samsul Hadi Prigen Pasuruan, Prigen Cak, Cak Samsul Prigen iku lho.
2: Oh, nggih, Pak Samsul Hadi
0: ku. Nggih, Cak Samsul taken Kutisari ku, Kutisari ku cedhek Kendang Sari kono lho, cedhek Siwalan Kerto iku Kutisari, Cak Samsul. Cak Samsul Hadi kan Prigen Pasuruan, nggih. Yeah.
2: Tahu bro, apa ya mangan nelakune nek sok pinter
0: anu. Pinter ancen Dik Widya. Niku.
2: Nggih.
0: Nenek lincah tapi nenek cantik.
2: Alhamdulillah
0: mesti kuwi ngene. Loh, sapa ngomong wis tuma sepul sing nomo. Nggih. Nggih.
2: Monggo
0: monggo.
2: Nggih. Salange niku wau sinten? Abang Ardi ya.
0: Abang Ardi.
2: Nggih, Abang Ardi, Pak Wahid, Pak Rohain, terus Kak Sipi, Pak Sewanto, Mas Ali, Mas Bang Arjuli, Kak Dianto, Mas Agus, terus Pak Sasur. Apa Kosin, Kak Hari, Kak Edo, Kak Toto, Pak Dianto, Pak Soliah Kain, Satrio, Pak Satrio, okay. Mas Hafid, Kak Kasian, Bang Ucang, Bang Uco, terus Bunda Sutira, Bunda Ima, Bunda Rara, Bunda Mama Ali, Mama Ali, aku cinta, Bunda Selamat, Mbak Ella, Bunda Mami, terus itu loh, Pak Aprilia, Bunda Aprilia, Bunda Yanti, terus itu sih, gerakan sahabat.
0: Nggih, Mbak Diandra.
2: Umi, oh nggih Mbak Diandra, Umi Hamidah, sama Mbak Putri, serta semuanya calon seduluran selawas.
0: Nggih.
2: Terima kasih.
0: Sami-sami.
2: Selalu sehat dong, nggih.
0: Amin amin amin, sami-sami jenengan juga. Nggih,
2: aja jenengan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Farhamang, kita lanjut malih dulur nggih.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

Walu-walu kok masih cukup FM dan punya Surabaya. Tadi sarang antarining tias matur nuwun dulur. Anak Bang Billy Cikarang ya. Saya senang jika kebetulan kakak Tari yang cantik lewat beranda Facebook saya. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Billy. Selalu memantau Kota FM ya. Terima kasih matur nuwun. Iya. Meskipun non jauh di sana ya lah, tapi tetap dekat di hati. Di hati para pemirsa. Cak Merudin sugeng dalu, monggo ngopi. Pak Hartono, waalaikumsalam Pademangan Jakarta Utara hadir. Salam sehat kagem sedoyo. Matur nuwun. Cak Ditukia Paris Japanese saking Jogja ge hadir sugeng dalu. Wonten Adik Permadani Nimas Widanenggar Prigen Pasuruan. Salam Om Rizal Kelabu. Jangan lupa makan malam ya Om. Iya. Tante-tante yang selalu happy, Pak De Sugeng Bakso, Pak De Wahid Penjaringan, Paman Rohim Madura, Budi Lili Farliando. Makasih kakak tercantik. Sama-sama. Bing. Loh, senang aku ya bing. Oke, lanjut. Menikah saking Bunda Sanipa. Waalaikumsalam Bunda. Bunda Sanipa Agnes Monica. Saking Gilang Sepanjang Juragan Keropok hadir. Salam Mbak Rene Rentina. Iya. Mari Karlina Benarti Cak Salin Dilosor, Bu Farha Keripik Gayam, Pak Sugeng Bakso, Cak Wahid Penjaringan. Matur nuwun. Bunda Sanipa sehat-sehat nggih. Cak Budi Yudhistira, Cak Ning saking Sederjo Sedati ya. Terakan salam FKS nggih matur nuwun. Bunda Fitri waalaikumsalam. Hadir sehat selalu ning Tari amin. Lanjut Pak Ripto Suwasono waalaikumsalam saking Pakal Gabung. Salam hangat sedaya kanca-kanca. Yang tadi sugeng tegas mengkita sapi narung segar kewarasan amin ya. Mbak Dumayanti sugeng dalu warga Stapet Langkat Sumut ya hadir. Lanjut ke Lomang Suci Cak Ning. Salam untuk warga Denpasar Singaraja juga Abah Wesel Butu Kiem Virgo Tumiem ya. Terus apa mana guys? Oh salam rahayu pinaringan sehat amin. Ke Lomang Suci terima kasih. Beli Haji Putu Brengos, salam kagem sedaya kemawon, pecinta Cak Ning, saking Buleleng Banyuseri, enggak Allah Cidoarjo merapat rahayu, rehat mamski niloh ambarwati manis juga Mbok Tari sehat sejahtera, sentosa rezeki melimpah, amin. Makasih nge, doa yang sama buat Beli Haji. Mbak Rani Rantina, waalaikumsalam Mbak Tari cantik hadir medanya, iya. Semangat bertugas Mbak, iya. Salam sehat selalu, amin. Makasih. Mas Irul, waalaikumsalam Mbak Anda Saleh Kakak Pangkalan hadir. Mbak Ayu Irani, yuk hadir gelo. Waalaikumsalam warga Medan Amplas Sumut. Matur nuwun. Cak Aditya, salamnya kagem sedaya kemawon. Pers, yeah, FKS tanpa terkecual. Ya, oke, alright. Cak Sap Rashidin Tembung Sumut hadir. Cak Rahman Diski warga Kampung Banten Diski Medan yuk hadir. Lanjut Mali Bunda Yusuf Bengkelas Aluminium Kandangan Mulia hadir. Yeah. Salam Aba Nardi. Aba Nardi dinding pemisah. Bu Farah, Bu Waris, Arisal Pratama. Cak David sing duwe rempelo-rempelo Pak Sugeng Bakso. Iya. Lanjut sampai iki. Cak Sukip nggih, Cak Sukip Taudek nggih saking Lamongan Kedung Pring. Menyapa Cak Aditya Popo Pisang Bunda Diandra TV yang ceria iki Pak Aji Putu Oka serta ning Ella Pasuruan. Lagune request sing iku lho, pokoke sing mewakili perasaan lagi gundah. Nggih, rayu semangat Bu Guru Tari nggih, matur nuwun. Lanjut niki sampun, wonten sinten malih ingkang badhe bergabung. Saya iki mau wis ya. Nggih mangke malah dilanjut nggih. Monggo langsung mawon. Kopi Lampung.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Buang cinta please nangis sama kami sandaran api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Walu-walu kok masih juga nafam. Dan Rinyo Surabaya manturun sangat dulur-dulur tasih pinara wonten saning campur sari kau belum mendengar FM. Yeki. Gih monggo pade on air monggo. Tasih wonten wekdal nggih sik tau omong nggih. Segang talu mang ujang iki mau ya. Heeh. Salam kagem Bunda Farhawa nggih. Oke. Alright. Cak Miskan Kebraun, salam Pak Jono Tamrin, Cak Samsulati, Abah Sulaiman, Pak Almanu, Mang Ujang, Mbak Putri Dayanti. Ning terima matur nuwun. Sami-sami. Aha. Lanjut. Sekedap sinten iki? Mhm. Wonten niki sampun Ning Rara. Waalaikumsalam. Segeng dalu Ning Rara. Salam Pak Wiyoto, Cak Samsulati, Pak Pogadot, Abah Toyibi, Mbak Putri Denti, Mama Elagustinje, Mbak Mia Ramadhani, Mbak Diandra TV, Ning Tarimu kita sepina dengan sehat sekeluarga. Amin. Ning Rara matur nuwun nggih. Lanjut, Mama Eli Agustinje, Pegarungan Sukodono. Salam Mbak Miapsari, Pak Ami, Pak Jono, Cak Samsulati, Ning Rara, Mbak Rini Bandung, Bunda Farha, Busani Pembadri, sayang semoga sehat selalu. Amin, makasih nggih. Waalaikumsalam, Mama Eli Agustinje. Oke, Sinten malih pada bergabung lewat Facebook nggih. Kula lanjut sekedap. Cak Bobo nggih sugeng dalu. Beli satu ketut, selamat malam yang ada di Bali juga. Saya sekedap. Cak Sutartong, waalaikumsalam Mbak Tri cantik warga Sawah tetap hadir ya. Salam seduluran mawon nggih, matur nuwun. Apa iki? Pak Sugianto Prima. Aku gak njaluk lagu ning tari, aku njaluk sego goreng. Nek sego goreng nang gone iki lho, sapa jenenge? Sing nang gone endi ku? Apa sinten? Gene Banyu Urip nggih. Oh, iku lak sate ku ya. Sing nang gone Kediri ku lho sapa iku? Sego goreng opo iku ya? Lali aku suwe gak muncul ki apa? Mbak Melani Azad dur kepa hadir. Terima kasih. Oh iya. Lho. Bahaya. Wah, iki big match. Waduh, laku kabeh. Iki lanjut malih sinten ning Kang Dereng. Niki sampun, sampun. Sampun nggih. Ah, wis kabeh lho ternyata. Ya kan? Wis iki. Wis. Nek ana tembang malih nggih. Nggih, tembang malih. Nggih, pokoke dulur-dulur nggih sing semangat. Semangat dalam menjalankan apapun itu, nggih. Semangat dalam menjalankan apa iki aktivitas sehari-hari gitu.

Oh, semangat dalam beristirahat. Loh, ya aku tuh semangat. Ben istirahat iku apa iki angler nyenyak tanek ngono lho ya. Bagi mericas kembali tenaga ya, tenaga iku ya gak tenaga secara fisik tok, mental iku ya butuh ya. Butuh istirahat, butuh diricas juga. Gue menghadapi tantangan dunia ya. Yang semakin berdinamika. Ya toh. Dadi yo, nggih, jalmo sing duweni jati diri. Sangar iku ora kudu brangasan. Sekti yo ora kudu kemlinti, ngono ta? Ya toh. Dadi tegese niku ngenten. Dadi yo menungso iku sing duweni jati diri. Jadilah manusia itu yang memiliki jati diri, nggih. Terus apa iku disegani, nggih. Disegani iku ora mung ora kudu sangar ngono ya, ora kudu sing apa iki bersikap kasar ngono ya. Terus dadi sekti atau hebat luar biasa iku ya ora mung tidak hanya atau tidak harus dengan bersikap jumawa atau sombong ngono ya. Nah, ngoten nggih. Iki apa iki unen-unen nggih. Monggo langsung mawon, titip kangen.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: wis isuk rek. Wae resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa ae sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
0: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Walu-walu masih je kota FM dunia Surabaya matur nuwun tulur-tulur ingkang sampun pinarak wit kala nggih. Saiki yo lagi sibuk mempersiapkan kanggo sesuk ya. Ah, ya kanggo aktivitas sesuk. Sesuk wis Senin maneh nggih. Semangat. Ya. Lah iya. Kan ya wis apa iki istirahat ya. Wis apa iki ngecas awak, ngecas pikiran, ngecas hati. Cak Ning. Iya.
1: Campur sari. Soplo gendeng.
0: Iya.
1: Suta FM.
0: Aha.
1: Ya iki arek irek rek. Metu istina pisan.
0: Apa? Sopo? Sing sira pisan.
1: Sing sira pisan.
0: Heeh, sampean ta?
1: Iya. Ya. Ya pendino ka iso.
0: Ya iya, senani wong akeh kok. Ah, apa cading.
1: Lah iya metu istina pisan panane yo. Ate dalu isan metu iki.
0: Heeh. Iya, sing penting sehat.
1: Kasihat
0: to iki mesti pegel suwe ta iki mesti. Ya wis biasa nyambut gawe yo.
1: Nyambut gawe ya dene yo pegel-pegel dhek gak popo.
0: Ya masa pegel akeh lho gak popo.
1: Iya pegel iki ae gak akeh.
0: Lah iya masih akeh gak popo, nek entuke yo akeh ngono lho. Oh, pecating tak ting. Ketares ngantuk iki.
1: Kulo buwe akeh.
0: Iya.
1: Kan temen iki Mbak Tari ngawur.
0: Iya ta. Lho, sapa sing ngawur? Aku lho gak ngawur.
1: Iga lapor.
0: Lah iku mau ngawur.
1: Nek ngawur lho ono wong ageng do sampean nek ngawur.
0: Ayo, lagune apa?
1: Nek ono kembang tresno teko Aryo iki kita gawe tambah pegel iki.
0: Kembang tresno. Ya. Oke. Salam.
1: Ya, nalis. Akeh sing wis ngantuk kabeh iki.
0: Oh, gak jare sapa? Malah akeh sing iya. Melek-melek iki ya mene.
1: Lah mene iku kerja kabeh tadi saiki gurune iki turu kecuri.
0: Lho, jare sapa? Justru nek bengi ngene nek Cak Ning kan golek tombo. Gawe semangat sesuk ngono.
1: Iya ta.
0: Eh, lho kok iya ta? Wong iki sing gabung akeh are jarene wis turu kabeh.
1: Abone emang gak eruh, masih kain mentek.
0: Nah iya, temen kemeruh aja nih. Gak eruh tapi kemeruh. Oh, apa tading?
1: Ya iya, ini kemeruh. Eh, kamu kuat sama tari soal itu. Taruh ngomong layak-layak kamu, kamu tambah pegel.
0: Iya.
1: Ya, spesial buat Mbak Tari, mudah-mudahan diberi saya sekerwara.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Boneng sudah hadir. Ege, matur nuwun. Sapa maneh? Sinten malih? Yo, ana sing lagi bergabung kah? Tadi si kinanggane. Lha iki Pak Sugeng. Nggih Pak Sugeng. Pak Sugeng dan pasar Mbak Tari pakai baju merah jambu. Pak Sugeng baru merapat. Pokoknya lagunya semelok ae kok ya. Salam bagi Sto inggih matur nuwun. Pak Sugeng, salam ke Bunda Nurul ya. Lanjut saking Mas Misbah Purbalingga. Waalaikumsalam. Hadir. Nggih matur nuwun. Lanjut sekedap. Ini ya. Wonten Facebook nggih. Sik. Mbak buka. Ya ono ana sing lagi muncul ya to. Lagi bergabung. Nah, saking Pak Lik Suwarto menika tiang blok U ITS salam kagem penyiar Twin Studio Pandemen Kota FM. Matur nuwun nggih Pak Lik Suwarto, matur nuwun Pak. Ya, pinara sarangan keluarga wonten dalem nggih. Mugi tansah pinaringan sehat. Matur nuwun. Pak Li Suwarto. Lanjut cinten malih. Wis iki ya. Sampun sedaya nggih. Sampun. Lah iya gak kerasa ya. Gak kerasa sesuk Senin lah ya. Wis kasa di apa iki? dipikir ya, saya senen-senen ya. Menghadapi dunia nyata kembali. Gitu. Wis pokoknya bismillahirrahmanirrahim niat ingsun ngono ya, golek duwe, golek rezeki. Nyambut gawe gitu. Dilakukan dengan senyum ya, senyum yang mengembang. Ayo, sapa aja terus apa iki, waduh Senin mana rek, jangan jadikan Senin iku jadi hari yang menakutkan ngono lho. Menakutkan iku nek apa iki dompete kosong iku baru. Tolah-tolah ngono ya. Wis gawe seneng ngono nang ati, seneng bahagia ya to. Insya Allah segala sesuatu yang akan meresahkan itu ya akan terhempas dengan sendirinya. Iki mangke dilanjut malih, monggo langsung mawon bareng selintutan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

Alhamdulillah, pokoknya anteng, duduk manis, ya. Nah, insya Allah keputar. Ya, pokoknya sing sabar, kunci ini sabar. Lah nerimo. Ini maturan sangat, binjing malih, ya. Lan sampe kesepen tetap jaga kesehatan. Lan tetap pantau, walu-walu koma siji kota FM, dangdutnya Surabaya. Kelataran Intias, ngaturakan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bekas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: FM di aplikasi X, Kota FM 88.4.

0: Eh, Poci.
1: Poci, kemana?
0: Tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori, atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho, kata dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
3: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono mbak?
3: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan mbak.
4: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih lho. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan warna kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita pick me. Pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never ever getting rid of me.

0: Ayolah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: quite pie for everybody.
1: Tahukah sobat kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu. You're never, ever, ever getting rid of me.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
7: Apa sih? Isu-isu rame ae.
5: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
7: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
5: Yo, Mbak.
7: Bu ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
5: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
7: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lho.
5: Wah, iya suun, Mbak.
6: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halo.